Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial, cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi, siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya, seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang gak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lagu-lagu enak siap mengudara dan juga aku update informasi perakhiran cuaca, informasi lalu lintas dan juga lowongan kerjaan di pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prodo FM Solo, bisa kamu dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital ataupun kamu mau via streaming lewat website rri.co.id juga bisa banget.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuman itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Tradisi malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu, masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan Satu Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di Tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Budaya malam Satu Suro yang memiliki makna mendalam mengenai ketentraman batin, keselamatan, serta persatuan bagi seluruh umat beragama. Budaya ini biasanya diselenggarakan di Kraton Surakarta dan Yogyakarta pada malam Satu Suro hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Daya tarik dari tradisi ini adalah arak-arakan kebo bule. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucu lampah atau pengawal pusaka kraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Kita update informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Agustri dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 29 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Terima kasih rekan Agustri dari BMKG Ahmad Yani. Itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang berlaku sampai nanti jam 7 malam. Pastikan kamu bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Teman Pro 2, mari kita update pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Dan sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Davik yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi rekan Davik.
3: Selamat pagi rekan Shirley.
2: Yes, you. Gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari batas kota Kleco. Saat ini batas kota Kleco terpantau arus lalu lintas yang masuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo cukup ramai, namun masih lancar, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas kota Kleco bergeser ke kawasan Slamet Riyadi. Saat ini kawasan Slamet Riyadi kita mulai dari Simpang Purwosari, terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan di kaki simpang. Dari Purwosari bergeser ke Gendengan juga terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke kawasan Manaan, itu untuk simpang Brimob. Saat ini terpantau arus lalu lintas dari arah barat maupun timur terpantau cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan kendaraan dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari simpang 45 kita bergeser ke simpang Dr. Un Gandang Sapi. Saat ini terpantau arus lalu lintas dari utara cukup ramai namun masih lancar, terjadi sedikit penumpukan kendaraan yang didominasi untuk kendaraan roda 2. Dari simpang Kandang Sapi kita bergeser ke batas kota Dawung. Saat ini untuk Dawung arus lalu lintas yang masuk Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo menuju ke arah Sukoharjo maupun Solo Baru cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Dawung bergeser ke batas kota bagian utara ke Ring Road. Untuk Ring Road saat ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kembali ke rekan Serti.
2: Siap, terima kasih rekan David. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Itu teman Pro 2, informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Selamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Update info informasi lowongan pekerjaan, ada Sweeten yang membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi, yaitu sales grosir dengan persyaratan laki-laki dan juga perempuan dengan minimal pendidikan SMA ataupun SMK, dan kalau bisa sih yang sudah punya pengalaman minimal 2 tahun di bidang FMCG dengan pengelolaan toko Pareto. Kemudian juga membuka lowongan untuk posisi sales to NU. Persyaratannya pria maupun wanita dengan minimal pendidikan SMA, SMK sederajat juga ya. Kemudian selanjutnya ada info loker dari PT Panca Bersaudaraan Sejati. Membuka lowongan untuk posisi operator produksi dengan persyaratan perempuan, usia minimal 20 tahun, pendidikan minimal SMA, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, teliti, jujur, dan bertanggung jawab, serta punya dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Untuk PT Panca Bersaudaraan Sejati, kamu bisa menanyakan informasi yang lebih lengkapnya ke nomor 0811-2955-749. Gitu teman Pro 2, selanjutnya info lokernya ada dari Candi Elektronik yang membuka lowongan pekerjaan di beberapa posisi seperti supervisor sales, marketing project, promotor, dan juga admin sales. What's up? Jadi kalau kamu tertarik dengan info locker barusan dengan posisi yang sudah dibuka juga, silahkan kamu cek informasi selengkapnya di Instagram di Snaker Kota Surakarta, atau kalau kamu pengen dikirimin info barusan sama Shirley, aku akan kirimkan flyernya ke kamu. WhatsApp terlebih dahulu di nomor 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro
4: 2. Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2, let's go. Sekarang kita udah masuk ke segmen BST Battle Song. Today ada dua lagu yang akan aku adu hari ini dan kamu harus pilih salah satunya. Sama-sama lagu enak, sama-sama dari seorang musisi Indonesia yang keren abis, solois, cowok, tapi main film juga iya. Terus kalau bikin lagu selalu keren teman Pro 2. Yang pertama ada lagunya Afgan.
2: Sudah katakan cinta, sudah ku bilang.
1: Yes you, ada panah asmara dari Afgan yang akan aku adu untuk BST hari ini.

versus lagunya sama-sama asmara. Buat kamu yang lagi kasmaran, cocok deh lagu-lagu ini. Udah dengerin intronya? Kalau kamu udah hafal, bahkan sering kamu dengerin, dan emang kadang kamu request juga lagu ini dari Derby, ada Gelora Asmara.

Galora Asmara dari Derby Romero. Kamu pilih yang mana teman Pro 2? Mau Panah Asmara milik Afgan atau mau Derby Romero dengan lagunya Galora Asmara? Kasih tahu sekarang di nomor WhatsApp 081 327 866 966.

0: Buatamu, kuat untuk kamu.
1: Kebaikan hanya bisa disampaikan dengan kasih sayang. Orang yang hatinya hampa dari kasih sayang tidak akan mampu berlaku baik dan dengannya sulit merasa bahagia. Anonim.
0: Buatamu, kuat untuk kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Barusan lagunya dari Yovie Widianto featuring barengan sama Kim Neida juga dengan judul lagunya Kini, ya kan? Lagu punyanya Rosa tapi dengan versi yang anak muda banget, seenak itu juga lagunya. Dan memang sekarang tuh banyak banget lagu-lagu lama yang di remake gitu ya sama penyanyi-penyanyi yang lebih muda gitu. Keren sih teman Pro 2. Seperti lagu Battle Song Today, ada dua lagu sama-sama enak. Ada Panah Asmara miliknya Afgan dan juga Gelora Asmara milik dari Derby Romero. Lagunya Derby, Gelora Asmara ini adalah lagu yang dirilis tahun 2008 dan masuk ke album Derby miliknya Derby Romero. Sedangkan lagu Panah Asmara dari Afgan ini adalah lagu yang dirilis tahun 2010 dan masuk ke album The One milik dari Afgan Syahriza. Wow, hafal banget sama namanya. Sesuai sama judul lagunya bertemakan asmara dan juga cinta, cocok buat yang lagi kasmaran. Gimana perasaan kamu kasmaran atau malah agak-agak kurang menyenangkan? Yang jelas bagi tahu dari sekarang aja sebelum jam 9 aku akan bacakan satu persatu vote dari kamu. Jadi mau lagunya Afgan, Panah Asmara atau Derby Romero dengan Gelora Asmara. Kasih tahu sekarang di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: that fantasy.
1: Seberapa royal kamu teman Pro 2? Lagunya barusan Seenak Itu dan lagu yang zaman-zaman saya dengerin waktu saya SMP. Tapi sampai sekarang lagu ini masih jadi lagu yang enak banget buat didengerin, ya kan? Seenak lagu yang kita betulkan hari ini sambil share spill lagi lagunya Afgan Panah Asmara. Lagunya Afgan Panah Asmara ini adalah lagu populer yang diciptakan sama Toh Pati dan juga dinyanyikan ulang secara energik, ya kan, sama si Afgan di album The One miliknya Afgan yang emang dirilis tahun 2010 juga. Tapi ternyata lagu ini tuh sebenarnya pertama kali dipopulerkan sama penyanyi legendaris Indonesia yaitu Mendiang Krisya di era 90-an. Terus lagu Panah Asmara ini masuk ke album Senyawa di tahun 2004 milik dari Mendiang Krisya gitu teman Pro 2. Dan emang aku juga baru sadar kalau komposisi dan lirik lagu ini Panah Asmara itu diciptakan sama seorang komposer dan gitaris kenamaan Indonesia Toh Pati. Makanya keren banget lagu ini ya, baru tahu. Dan kalau ngomongin lagu Derby Romero dengan Gelora Asmara, ya menurut aku juga cukup ikonik ya. Intronya, aransemennya, suaranya Derby, Seenak Itu. Lagu Gelora Asmara miliknya Derby Romero dipopulerkan sama Derby tahun 2008 yang emang sempat di remake sama Tisa Biani di tahun 2025. Kamu udah dengar apa belum? Pencipta lagu Gelora Asmara ini adalah ayah dari Derby Romero sendiri, yaitu Igor Nainggolan. Wow! Jadi single utamanya Derby Romero dan langsung hype banget, iya kan? Di tahun 2008 bahkan masuk ke albumnya Derby sendiri yang berjudul Derby. Kalau versi remake-nya Tisa Biani, dia rilisnya Agustus 2025. Jadi lagu ini tuh masuk ke single utama dari mini album perdananya Tisa Biani yang judulnya Apakah Kita. Terus waktu itu aku gak begitu dengerin banget karena aku lebih suka sama versinya Derby Romero Gelora Asmara. Cuman Tisa Biani dengan konsepnya dia, seingat aku itu adalah dengan konsep yang oldies-oldies juga teman Pro 2. Jadi Tisa juga didandanin dengan gaya rambut tuh kayak kombinasi antara modern tapi juga ada oldies-nya 90-an. Keren sih. Tapi kalau versinya Tisa Biani, lagu Gelora Asmara ini dikemas dengan nuansa musik bossa nova gitu loh. Enak banget kan bossa nova itu kalau menurut aku. Kemudian didominasi sama instrumen gitar biar sesuai dengan gaya generasi masa sekarang. Jadi kamu mau pilih yang mana? Yuk bagi tahu aku, Afgan Panah Asmara atau Derby Romero Gelora Asmara.

Habis ini aku akan bacakan satu persatu teman pro 2, yuk makanya kamu pilih aja lagunya Afgan Panang Asmara atau lagunya Derby Romero Gelora Asmara. Kalau lagunya Afgan Panang Asmara ini adalah lagu yang ceritanya juga tentang perasaan cinta yang belum terungkap sebenarnya sama seseorang gitu ya. Tapi menggambarkan rasa berdebar, ada bimbang, ada gelisah juga ketika melihat atau dekat sama orang yang disayang, dicintai dan ingin memiliki itulah ya teman pro 2. Dan kadang orangnya cuma bisa diem dan tersenyum tanpa memberikan kejelasan gitulah. Ya ada harapan agar seseorang itu bisa menjadi milik dari sang penyanyi. Ibaratnya tuh gitu ya kan. Siapa sih Afgan? Afgan mah cuma nyanyi aja ya kan. Tapi siapa tahu relate juga, atau justru kamu yang relate sama lagunya Afgan Panang Asmara. Cuman kalau Gelora Asmara, lagu yang enak banget ini juga kisahnya juga tentang cinta ya, tapi lebih ke tentang harapan seseorang untuk pernyataan cinta yang tulus, keinginan untuk dicintai, sama ada kerinduan di situ tentang pasangan yang membawa warna dan sukacita yang baru. Aduh, bukan lagi deh. Kamu mau lagunya siapa? Bagi tahu sekarang setelah satu lagu dari One Direction spesial buat kamu, aku akan bacakan satu persatu votingnya.

Let's go, saatnya aku bacakan satu persatu lagu yang sudah kamu pilih, antara lagunya Afgan, Panah Asmara, atau Derby Romero, Gelora Asmara. Pertama masuk ada teman pro 2, Ratna di Sukoharjo. Halo, salam kenal Ratna, apa kabar hari ini? Semoga tetap menyenangkan, bahagia, dan sehat-sehat buat kamu. Dari Ratna, hai Kak Charlie, ikut BST hari ini dan mau pilih lagunya Derby. Boleh, Gelora Asmara ya. Semoga semangatnya tetap menggelora juga sampai sekarang, sampai nanti sore, sampai malam gak? Malamnya jangan lupa istirahat ya. Ada juga Fahmi katanya pilih Afgan aja, share. Oke, boleh. Lanjut lagi, ada teman pro 2, Paramita. Halo, halo Paramita, sehat-sehat buat kamu. Dari Paramita pilih lagunya Derby, Gelora Asmara. Gas aja. Ada Irma lagi pagi hari ini di BST. Irma lagi di mana? Lagi ngapain? Udah sarapan belum? Dari Irma pilihnya Derby ya. Terima kasih. Lanjut, ada teman pro 2, Faiz di Sukoharjo juga. Jangan-jangan tetanggaan nama Ratna. Dari Faiz Sukoharjo mau pilih lagu Panah Asmara, Afgan ya. Siap, terima kasih. Ada juga Maina. Hai Maina, apa kabar? Lama gak ketemu sama aku, jangan-jangan ngambek lagi. Enggak lah ya, teman pro 2 mah enggak ngambekan, terima kasih ya. Ada juga Maina pilih lagu Panah Asmara Afgan ya, share. Boleh dong, terima kasih Maina. Teman pro 2 ada Anna di Klaten, katanya pilih lagu dari Derby Romero aja, karena aku suka sama Derby Romero dan lagunya sama filmnya. Oh, siap dong, terima kasih Anna. Derby ya, oke, sementara Derby yang lebih unggul, 1 poin aja sih selisihnya ya. Ada teman pro 2, aku cek terlebih dahulu di info kontak WhatsApp-nya. Ada Rutmi. Halo, salam kenal Rutmi. Sedang apa dan di mana? Terima kasih sudah gabung sama Pro 2 FM Solo. Dari teman pro 2, Rutmi pilih lagunya Derby Romero, Gelora Asmara. Tetap semangat buat kakak penyiarnya dan tetap menggelora suaranya. Terima kasih. Gemes banget. Ada Rutmi pilih Derby ya. Oke. Okay. Mana Derby ini lagi? Apa namanya? Sepak bola lagi ya. Big match itu ya. Ada juga teman pro 2 Putra di Karanganyar. Lama gak ketemu sama Putra Karanganyar. Hai Putra. Karanganyar gimana cuacanya? Ini jujur agak-agak mendung-mendung syahdu gitu ya. Oh, melo kan jadinya, udahlah. Dari Putra di Karanganyar pilihnya Afgan, terima kasih. Ada juga Yuni di Klaten, akhirnya ketemu lagi, pilih lagunya Afgan dong katanya. Boleh. Ada juga teman pro 2, ada Evi Rima di Jaten. Halo. Jatennya mana ini? Jatennya mana yang Jaten ya? Karanganyar juga tadi Putra. Jangan-jangan tetangganya Putra lu. Karanganyar juga luas kali, Jaten juga luas kali, iya kan, boleh. Dari Evi Rima, Jaten pilih Derby, terima kasih. Ada juga teman pro 2, terakhir, ada yang mau nambahin lagi enggak? Masih aku tungguin ya. Ada Ariati Titi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariati Titi, yang cantik sekali. Saya sukanya gitu ya, kalau manggil namanya Ariati Titi itu harus pakai gitu, soalnya cocok aja gitu, karena aku juga suka banget sama namanya. Pada BST hari ini aku pilih Gelora Asmara punya Derby. Makasih Kak Shirley. Terima kasih kembali Ariati Titi yang cantik sekali. Gemes deh. Oke, Gelora Asmara Derby ya, 7 poin. Lanjut, aku mau, ada Mbak Rizky di sini. Katanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizky. Selamat pagi Pro 2 FM. Dari Mbak Rizky di Pacitan, pilihnya Derby Romero, Gelora Asmara. Oke, siap. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas. Nanti Sherry akan bacakan lagi, tapi kita ke BST terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya, sudah aku bacakan satu persatu. Dan selamat buat kamu yang pilih lagunya Derby Romero, karena lagu ini lebih unggul dibanding lagunya Afgan, Panah Asmara. Jadi aku akan putar terlebih dahulu lagu yang juara di BST hari ini, ada Derby Romero, Gelora Asmara. Enjoy.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Itu tadi lagu di BST Battle Sound Today. Terima kasih buat kamu yang sudah vote. Terima kasih yang sudah gabung sama aku. Terima kasih. Kita lanjut pada masih dengan segmen Zona Ngopi. Masih ada Zona Ngopi sampai nanti hampir jam 10. Jadi stay tune di sini. Dari Mbak Rizky ya. Selamat pagi Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Aku Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur. Request lagunya Raim Laude yang judulnya Lesung Pipi. Kalau buat lagu yang diadu tadi, Mbak Rizky pilih Gelora Asmara. Sudah saya putarkan juga lagunya. Jadi juara juga. Oke. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas saja dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya, semoga harinya selalu menyenangkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Mbak Rizky, doa yang sama ya buat Mbak Rizky, semoga selalu dimudahkan setiap urusannya, sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam untuk keluarga. Oke, lagu requestannya Mbak Rizky di Pacitan ada Lesung Pipi ya. Oke, boleh siap Syari hadirkan lagu spesial buat Mbak Rizky. Kita masuk ke Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi.
2: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, Ngobrol Pagi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Zona Ngopi hari Selasa, berarti kita akan bahas seputar moderasi beragama, teman Pro 2. Nah, perkembangan media sosial ini kan bikin masyarakat itu makin mudah ya dapat dan menyebarkan informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan agama gitu ya. Nah, di tengah kemudahan itu, perbedaan pandangan keagamaan juga akan semakin mudah untuk ditemukan di dalam ruang digital, ya nggak sih? Nah, kondisi ini juga bikin kemampuan menyikapi informasi secara bijak itu menjadi penting, supaya tidak ada perbedaan yang akhirnya malah menjadi konflik ya kan, ataupun polarisasi, ya enggak? Nah, enggak cuma itu teman Pro 2, di moderasi beragama gitu ya, dan juga adanya berbagai informasi yang bisa didapatkan di media sosial, banyak tuh pembahasan-pembahasan yang kemudian mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya moderasi beragama sekaligus juga membangun dialog yang sehat di tengah perkembangan media sosial. Iya kan? Karena moderasi beragama itu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang tuh memahami keyakinannya sendiri, tapi juga bagaimana menempatkan diri ketika berhadapan dengan perbedaan. Ya gak sih ya? Sikap berada di tengah perbedaan itu menjadi penting karena kehidupan masyarakat Indonesia ini memang berlangsung dalam lingkungan yang sangat beragam ya kan, ada agama, keyakinan, budaya, latar belakang sosial dan lain sebagainya. Makanya moderasi beragama itu punya sejumlah indikator yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan bersama. Nah, indikator itu seperti toleransi, anti kekerasan, wawasan kebangsaan, bahkan kemampuan beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Begitu. Karena ya jelas beberapa indikator itu sangat penting ya kan, untuk kita sebagai makhluk sosial bermasyarakat dengan siapa saja, dimanapun itu berada, yang jelas pasti terdapat perbedaan ya kan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Some Fender Olivia Dean, Rain Me In ya, Rain and Me aku kayak lagu siapa gitu Adai, Rain on Me kayaknya, Ariana Grande sama siapa gitu, bukan ya, ini Rain Me In, spesial buat kamu yang udah request lagu barusan ada Najib. Welcome, salam warahmatullahi wabarakatuh, Najib, selamat pagi juga, udah aku putar lagu rekesan kamu. Semangat siarannya, terima kasih. Makasih Kak Sherry udah di-play lagunya dengan senang hati dong. Enak ya. Lagu ini Olivia Dean juga emang keren sih dia. Warna suaranya cakep. Orangnya juga cakep, iya kan. Tapi kalau favorit aku Easy to Fall in Love sempat jadi favorit saya, tapi sudah tidak ya. Ada enak juga yang apa sih, Dive In, Dive In. Pokoknya ada dive-nya deh judul lagunya si Olivia Dean. Nah, kita lanjut masih di zona ngopi seputar moderasi beragama. Kalau ngomongin tadi indikator yang mendukung adanya moderasi beragama ya teman pro 2, itu ada toleransi, anti kekerasan, wawasan kebangsaan, serta kemampuan beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Nah, toleransi itu kemudian berkaitan juga dengan kehidupan masyarakat yang majemuk, ya kan? Karena hal ini sangat penting, didukung juga dengan anti kekerasan dan wawasan kebangsaan dalam memahami moderasi beragama. Kehidupan keagamaan di Indonesia ini kan tidak bisa dilepaskan ya dari kenyataan bahwa masyarakat punya latar belakang yang sangat beragam. Nah, keberagaman itu terlihat dalam hubungan antara agama dan juga budaya. Makanya, masyarakat perlu berhati-hati ketika memberikan penilaian terhadap praktik tertentu tanpa memahami konteks secara utuh. Cara pandang yang kayak terlalu cepat-cepat, terlalu terburu-buru itu bisa bikin suatu tradisi atau kebudayaan itu langsung dinilai secara sepihak. Nah, itu kalau bisa jangan sampai gitu ya teman pro 2. Kemudian juga hal yang menjadi penting itu adalah mengelola perbedaan, karena setiap orang itu punya pengalaman, latar belakang dan pemahaman keagamaan yang berbeda-beda. Dimana fenomena antara media sosial dengan bagaimana kita menjalankan moderasi beragama ini menjadi tantangan ya, karena media sosial ini pada dasarnya bisa membentuk cara seseorang menerima informasi. Ketika seseorang hanya berinteraksi dengan informasi yang sejalan dengan pandangannya, ruang untuk berdialog dan memahami perbedaan ini bisa semakin terbatas. Kalau konteks keagamaan, kondisi itu bisa menjadi persoalan ketika perbedaan dipahami secara berlebihan dan tidak disertai kemauan untuk mendengarkan pihak lain. Makanya literasi digital itu menjadi salah satu hal yang penting, karena masyarakat tidak cukup hanya mampu menggunakan media sosial, tapi juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami, memeriksa, dan menilai informasi yang diterima. Apalagi literasi digital ini perlu berjalan bersama ya dengan literasi keagamaan gitu, karena keduanya dibutuhkan agar masyarakat itu tidak mudah menerima informasi yang memang belum jelas kebenarannya gitu ya, terutama informasi yang membawa isu agama dan berpotensi menimbulkan intoleransi. Oke, kalau gitu stay tune di Pro 2 FM Solo, masih ada lagu-lagu enak yang aku hadirkan buat kamu ya, beberapa lagi. Dan juga thank you buat teman Pro 2 masih stay tune, kamu masih ditemenin sama teman-teman, ada Sky sama Audrey juga. Nanti habis ini ditemenin sama kawan aku di Santai Siang. Pokoknya sampai jam 12 malam deh ditemenin sama kawan-kawan aku ya. Gantian dong jadi pilot kamu, ada co-pilotnya juga sekarang. Jadi teman Pro 2 jangan dipindah frekuensinya, dengerin terus lewat aplikasi RRI Digital, downloadnya di Play Store maupun App Store. Dan kamu bisa dengerin via streaming lewat website rri.co.id. Shirley Anjeli turun mengudara. Terima kasih dan I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng Sky dan Audrey. Obat influenza A diburu, Menkes ingatkan jangan sembarangan konsumsi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun, obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Menkes Budi menjelaskan apabila obat diberikan sembarangan, maka akan menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Menkes Budi menegaskan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun, serta etika batuk dan bersin, seperti menutup hidung atau mulut. Sementara itu, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, meminta masyarakat tetap tenang. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik atau panik buying obat antivirus oseltamivir maupun mengonsumsinya tanpa resep dokter. Ia menegaskan mayoritas kasus influenza dapat sembuh sendiri. Sementara, oseltamivir dialokasikan khusus bagi pasien dengan gejala berat dan kelompok berisiko tinggi.
0: Info Pro 2.
2: Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud meresmikan Museum Bing Slamet di Jakarta, Minggu 27 September 2026, bertepatan dengan peringatan hari lahirnya. Peresmian museum tersebut sekaligus memperingati Hari Komedi Nasional sebagai momentum mengenang kiprah Bing Slamet dalam dunia hiburan Indonesia. Menteri Kebudayaan, Fadlizon, menilai tata pamer museum menggambarkan perjalanan Bing Slamet sebagai seniman multitalenta Indonesia. Perjalanan tersebut mencakup kiprahnya sebagai pencipta lagu, penyanyi, aktor, sekaligus komedian yang turut mewarnai perkembangan kebudayaan Indonesia. Museum tersebut menampilkan sejumlah koleksi yang berkaitan dengan perjalanan hidup dan karya Bing Slamet sepanjang karirnya hingga hayatnya. Pengunjung dapat melihat poster film, piringan hitam, kaset, pakaian,

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending neng kantin gua ya, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Selamat siang teman Pro 2 ya, jemaah cinta. Kembali lagi menemani kamu di siang hari. Ada Sky juga, ada Audrey juga di siang hari ini.
1: Yeay.
0: Wes, kalian tuh enggak bosen ya? Kalian tuh
1: apa tuh?
0: Kenapa? Kan enggak bosen masuk tiap hari gitu. Harusnya jangan tanya gitu. Tapi bosen enggak? Udah bosen belum? Kan wajar bosen tuh, suntuk itu wajar. Bosen enggak? Udah bosen belum?
2: Belum sih.
0: Oh, belum ya? Belum. Karena kan masuknya masih sama terus kan. Jam 7:30 ya?
1: Iya, 7:30.
0: 7:30 sampai jam 4 sore, yes. Gitu terus kan. Kalau penyiar di sini, kalau siaran kan kadang tuh acak gitu jadwalnya gitu. Nah, kalian suka rutinitas enggak?
1: Enggak sih sebenarnya.
0: Oh, kamu enggak suka ya? Kamu suka enggak, Dre?
2: Suka.
0: Oh, kamu suka sesuatu suka. Yang selalu berulang setiap yes. hari gitu, kamu suka?
2: Suka.
0: Oh,
2: oke. Dan okay. Terstruktur, terjadwal, berulang, aku suka.
0: Oke, okay. Berarti ini ya. Misalkan hari ini hari apa ya? Selasa kan? Besok Rabu kamu udah tahu harus ngapain gitu?
2: Iya, biasanya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Malam tuh biasanya kayak harus bangun jam berapa ya, terus terus mikir mau apa aja, mau ngapain aja gitu.
0: Kalau itu hal yang sama yang kamu lakuin di hari Selasa itu, ya udah nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa.
0: Nggak harus ada hal baru gitu, misalkan hari kita tambahin itu deh gitu.
2: Mungkin hal baru tetap harus ada sih.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kalau misal satu minggu nih. Dengan rutinitas yang sama gitu aja, masih enjoy.
0: Oh mas, masih enjoy. Oke. Okay. Batasnya berapa? Waktunya berapa? Sebulan gitu bisa gak?
2: Sebulan dengan...
0: Dengan rutinitas yang gitu terus Senin sampai Jumat misalkan bisa. Siaran terus gitu. Oh bisa ya?
2: Dulu aku malah 2 bulan, 3 bulan.
0: Oke. Okay.
2: Waktu kegiatan PLP kan.
0: PLP, oh yang ngajar-ngajar gitu ya? Oh oke. Okay.
2: Menurutku seru sih.
0: Oke. Okay.
2: Aku dulu malah kan kalau kita ke sekolah... Gak bisa lebih dari jam 7 ya datangnya ya.
0: Oh pagi juga. Oh iya, iya juga
2: kan,
0: sih. Iya,
2: sekolah kan. Terus pulang juga jam 5. Jadi ya udah gitu.
0: Selama
2: okay. hampir 3 bulan.
0: Itu kamu di mana tuh?
2: Di SMA 1 Kartasura.
0: Oh, dari rumah ya lumayan lah ya.
2: Ya, sekitar 25 menit.
0: 25
2: ya,
0: menit.
2: Ya, 20-25.
0: Oke, okay. Itu berarti segitu terus ya 2 bulan, ya. 3 bulan dan aman-aman aja?
2: Aman.
0: Wah, respect buat Audrey teman Pro 2. Kalau kamu Sky, bisa gak? Gak bisa?
1: Aku tidak bisa sebenarnya ya.
0: Okay.
1: Harus apa ya, ada sesuatu gitu kayaknya di setiap hari.
0: Oke, okay. Itu kamu gimana cara mendapatkan sesuatu itu? Misalkan hari ini gitu.
1: Misalnya apa? Misalnya nih hari ini, seminggu ini deh misalnya. Kan masih jam 8 sampai jam 4 nih.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kan masih siaran di sini gitu, jamnya sama. Kalau aku sih menambah adrenalin dengan
0: berkata kasar di on air. Jangan, enggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak bisa gimana? Enggak bercanda teman Bro, serius.
1: Tidak.
0: Jangan dilaporin ya. Terus.
1: Mungkin dengan kalau tadi pagi sih biasanya adikku berangkat sendiri ke sekolah.
0: Okay.
1: Aku nganterin adikku dulu tuh. Nah itu menambah jam perjalanan. Nah ini menambah apa ya, adrenalin buat kayak telat gak ya hari ini gitu.
0: Oh gitu, jadi emang setiap harinya harus terbaru, ada sesuatu
1: ada
0: gitu.
1: Ada sesuatu yang baru.
0: Kalau kamu dari setiap hari harus ada yang baru gak?
2: Gak harus.
0: Oh wow.
2: Bahkan
0: wow.
2: aku... Di menu makan juga gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misal aku udah suka, kalau misal setiap hari itu terus ya udah.
0: Oke. Sampai berapa itu kalau makan, kalau makanan ya?
2: Gimana?
0: Misalkan gini, misalkan katakanlah 2 bulan ya, kamu PLP, sarapannya soto garing terus gitu. Kamu bosan gak?
2: Karena aku gak terlalu suka soto garing sebenarnya.
0: Oh gak suka ya?
2: Aku lebih suka soto kuah.
0: Nah tuh. PBK aja gak suka soto garing teman Bro 2?
2: Gak terlalu suka, tapi
0: terlalu
2: bisa
0: suka.
2: Makan.
0: Oke. Okay. Apa kamu suka apa? Soto kuah deh, apa? Paling suka apa makanan?
2: Paling suka makanan, suka rendang.
0: Wah kacau rendang sih enak teman Bro 2 ya. Rendang 2 bulan makan rendang terus?
2: Bisa. Percaya gak? Ih aku gak bohong, beneran ini beneran.
0: Kenapa serius. Tuh? Kenapa?
2: Aku puasa, sahur rendang sebulan.
0: Sebulan?
2: Sebulan, karena utiku itu pinter banget masak rendang.
0: Asik.
2: Beneran okay. Sebulan sampai jadi kalio, bener-bener sampai jadi yang kering.
0: Kalio tuh ini ya?
2: Yang lebih kering. Atau kebalikannya ya? Pokoknya sampai dia jadi kering.
0: Iya, oke. Okay. Nah, oh, oke.
2: Okay. Jadi kayak 2 minggu habis bikin lagi.
0: Gio gitu.
2: Serius, beneran ini.
0: Aduh. Kita kebetulan sudah mendatangkan utinya Audrey ya, untuk masak di sini.
2: Udah nggak ada lagi.
0: Eh, Dre, sorry. Wow, nggak tahu. Cerita dulu dong di awal dong. Jadi kangen nih sama utiku gitu. Maaf ya utinya Audrey. Gak apa-apa, ya, gitu.
2: Iya gitu.
0: Oke, gitu. Jadi takut ntar udah. Maaf ya utinya Audrey ya. Eh, kalau kamu Sky nggak bisa gitu ya?
1: Nggak bisa.
0: Mentok berapa hari?
1: Berapa hari ya? Paling 3 hari udah.
0: Oh, 3 hari udah ya?
1: 3 hari udah. Tau gak sih rasanya tuh jadi lebih capek gitu.
0: Iya, benar-benar. Kalau
1: sama terus.
0: Iya, oke. Nah, buat kamu yang suka rutinitas teman Pro 2 ya. Ini rutinitasnya Pro 2 FM Solo. Kalau siang ya itu pasti udah Pro 2 hit list ya. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, silahkan teman Pro 2 boleh banget ke WhatsApp-nya. Teman-teman berapa WhatsApp-nya? Siapa yang mau bacain WhatsApp-nya?
1: Siapa?
0: Saya aja bacain. Iya. Teman-teman aja siapa yang membacain WhatsApp?
1: Bisa siapa? Langsung request lagu di 081-327-866-966.
3: Pro 2 Hitlist.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Masih sampai jam 12 siang, Pro 2 at least, teman Pro 2 ini udah ada yang WhatsApp sih, tapi nanti bacainnya ya. Aku tampung dulu WhatsApp dari kamu, ada Sky dan Audrey juga yang mau tanya-tanya ke Sky sama Audrey, boleh lah.
1: Nanya apa tuh?
0: Nanya ini, nanya magang hub.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Magang hub itu, ini tuh kan batch 2 ya? Iya gak sih?
1: Iya.
0: Batch 1 gak ada yang di sini.
2: Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Kayaknya enggak ada deh.
0: Oh, oke. Okay. Berarti baru spesial aja di batch 2 ini ya. Yes. Di Pro 2. Enggak ada yang di RRI Surakarta, teman Pro 2 ya. Kalian sebelum magang di RRI Surakarta udah pernah ini belum? Kayak mungkin cari-cari gitu di TikTok atau di sosial media tentang RRI Surakarta ini udah pernah belum?
2: Aku pernah sih. Aku pernah kesini ke Pro 1.
0: Serius? Sebelum magang?
2: Iya.
0: Ngapain tuh?
2: Jadi ini.
0: Apa?
2: Sumber.
0: Oh, serius?
2: Serius.
0: Di Pro 1?
2: Iya.
0: Malam?
2: Malam.
0: Oh, obrolan komunitas. Ya, apa komunitas saat itu?
2: Aduh, itu dari UNS.
0: UNS,
2: iya,
0: oke. Okay.
2: Dari teman-teman S2.
0: Oh, baru aja dong?
2: Iya.
0: Baru aja kapan tuh berarti?
2: Agustus kayaknya.
0: Duh, Agustus. Bulan Agustus, bulan kemarin?
2: Iya, awal.
0: Wah.
2: Aku sempat lihat Kak Cici juga kok. Malam.
0: Aku siaran malam?
2: Iya kayaknya.
0: Iya aku sering malam sih. Oh ya gitu. Ini siaran sama siapa di Pro 1?
2: Sama Kak Rifki.
0: Oh sama Kak Rifki.
2: Iya.
0: Oh oke. Okay. Oh berarti sama teman-teman mahasiswa ya kemarin?
2: Yes,
0: itu ya?
2: Sama mahasiswa.
0: Oke okay, oke. Okay. Itu pertama kali Dri berarti ya?
2: Itu pertama kali aku datang ke RRI. Terus ngeliat-ngeliat RRI. Terus okay. Ya udah dari situ aku juga lihat sosmednya gitu-gitu.
0: Oh oke, okay. Tapi saat itu udah ini belum sih? Udah ada pendaftaran di magang hub belum?
2: Belum.
0: Oh belum, oh oke. Okay. Berarti masih ya datang gak kepikiran apa-apa ya? Cuma yeah, sebagai tamu narasumber yeah, aja kan?
2: Cuman memenuhi tuntutan di kampus aja.
0: Itu apa sih dari kampus? Maksudnya emang ada ini? Ada gak tugas juga ya?
2: Enggak,
0: apa ya?
2: Itu kayak jadi di Kaprodiku kayak bikin komunitas-komunitas gitu kan. Dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya tuh ada di bulan apa ya? Juli atau apa gitu.
0: Terus
2: sebelumnya udah ada, terus yang kedua giliran aku sama teman-teman.
0: Oh gitu. Bahas apa di Pro 1?
2: Kemarin bahas budaya.
0: Oh budaya.
2: Tentang okay, kayak budaya-budaya lokal.
0: Iya, iya, iya.
2: Klaten, Solo, gitu-gitu.
0: Sama ada dosennya kemarin?
2: Enggak.
0: Oh mahasiswa aja.
2: Mahasiswa berempat.
0: Oke. Kalau Sky?
1: Kalau aku sempet sih kepoin, tapi bukan kepoin sih sebenarnya, lebih ke follow ininya sosial media. Tapi RRI okay, Surakarta. Ya jadi medianya as okay, media di Instagram okay, gitu. Jadi kalau Pro 2, Pro 1 atau Pro 4 belum yang kayak mengulik siarannya gitu, lebih ke RRI Surakarta as medianya aja.
0: Oke, okay, kan kamu sebelumnya pernah magang di RRI Pro 1 Jogja kan?
1: Iya betul.
0: Perbedaannya apa Mas Solo? Yang sangat terlihat ya?
1: Yang sangat terlihat, yang jelas kalau di Solo kan ini studionya ini ya, apa namanya, apa sih bahasanya?
0: Jadi satu.
1: Terintegrasi, ah asik. Iya gak sih?
0: Emang
1: ya?
0: Emang studio ini terintegrasi? Saya malah gak tahu loh.
1: Kemarin bahasanya gitu gak sih?
0: Iya, iya. Gimana sih?
1: Sisil kan gitu.
2: Jadi satu gitu maksudnya.
1: Pokoknya sebelahan.
0: Dibohongin dong. Oh maksudnya, oh sebelahan gitu. Oh iya, oh terus.
1: Gitu, kalau di Jogja kan studionya bisa-bisa ya di yang di pusat itu Pro 1 sama Pro 4, terus Pro 2 ada sendiri di Demangan.
0: Oke.
1: Okay, itu sih. Jadi enggak tahu waktu itu produksinya Pro 2 seperti apa kalau di Jogja.
0: Oke. Okay,
1: Terus sama mungkin paling ini sih kalau di Pro 1 Jogja itu. Yang terintegrasi itu adalah pemberitaan sama Pro 1. Jadi
0: oke.
1: Okay. Studi yang Pro 1 itu ada di dalam apa sih bahasanya? Kayak
0: ruangannya
1: bagian pemberitaan sama penyiaran tuh jadi satu gitu.
0: Oh gitu.
1: Cuman terpisah sekat-sekat gitu.
0: Oke, okay, aku sih belum pernah ya kesana. Oh, emang kayak gitu ya berarti ya?
1: Waktu itu sih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari ininya apa ya, tempatnya tuh lebih lebih enak banget. Berarti kamu seringnya ke ini ya, ke apa, Demangan ya?
1: Bukan, aku lebih seringnya yang di Kota Baru.
0: Yang di Kota Baru berarti seringnya. Kalau dari, kalau ini dari apa ya, tempatnya gitu gimana? Beda nggak? Beda jauh nggak sama Solo?
1: Menurutku sih layoutnya beda banget ya. Nah, layoutnya jelas itu? Beda banget. Okay. Terus ya jelasnya ini sih ya tadi ya, studionya kan sebelahan banget nih, Pro 2, Pro 1, sama Pro 4. Kalau kemarin itu di Jogja lebih banyak sebelahan sama, mungkin karena aku magangnya wartawan juga, jadi nempelnya tuh apa ya, banyak wirawiri iya gak sih?
2: Wirawiri
1: narasumber buat Pro 1. Terus sebenarnya aku jarang di kantor sih kemarin waktu
0: karena reporter ya.
1: Karena reporter.
0: Oke, karena reporter. Oke. Jadi buat kamu yang misalkan ke Jogja teman Pro 2, misalkan lewat Kota Baru tuh ya, terus lewat Demangan. Duh, tadi ada dari kok ada dari lagi. Ya ternyata memang berpisah teman Pro 2 ya. Ya oke. Ini dari Catur nih, ada mau WhatsApp tanya katanya. Ini dibacain enggak ya? Bacain lah ya, buat Sky sama Audrey katanya.
1: Apa tuh?
0: Seberapa kalian mengenal satu sama lain?
1: Waduh. Kan udah dibilang, kita udah berteman 20 tahun. Kita berteman 20 tahun.
0: Apa, tapi kan berarti udah 2 minggu ketemu ya? Ini kurang lama deh, 2 minggu ya berarti ya ketemu
1: belum,
0: kan?
1: Belum ada 2 minggu
0: malah sih. Belum ada 2 minggu ya, dari hari Senin kemarin kan? Senin ketemu Senin, ya seminggu, ya lebih lah, lebih dikit, ya belum 2 minggu sih ya. Tapi apa, maksudnya kalian sudah mengenal gini, wah oh ternyata Sky itu gini, ternyata Audrey itu gini, apa masing-masing apa Audrey? Udah siap menjawab loh Audrey loh.
2: Apa yang Audrey? Aku tahu aku sama Sky itu beda.
0: Contohnya?
2: Contoh gini, aku suka nonton, iya yang udah kita bahas kemarin-kemarin lah, tontonan yang ini, Sky tuh enggak.
0: Terus
2: kayak Sky sukanya gini, aku tuh enggak, gitu
0: terus.
2: Yang aku tahu gitu sih.
0: Kalau ini makan bareng gitu.
2: Makan.
0: Sama makan kan pas kan pesen minum enggak?
2: Enggak sih aku.
0: Oh, kamu bawa minum sendiri. Okay. Kalau makan gitu?
2: Kalau makan yang aku tahu Sky suka pedas.
0: Okay.
2: Aku tidak.
0: Oh kamu enggak. Oke.
1: Dan Audrey makannya lama banget.
0: Emang iya sih.
1: Real. Makannya lama.
0: Oke. Misalkan makan apa nih? Kan kalau pesan menu sama nggak sih kalau di kantin?
1: Kemarin aja deh kita menunya sama.
0: Oke, kemarin pesan apa?
1: Kemarin pecel. Ya? Terus? Dua nih sama. Perbedaan ininya, datangnya si pecel itu nggak sampai 1 menit.
0: Oke,
1: di antara piringku memang datang lebih dulu nih,
0: iya,
1: Audrey. Tapi lama. Lama selesainya tuh bisa beda 15 menit. Ada enggak ya?
0: Iya. Iya.
2: Iya, makanku lama itu banget.
0: Oh, oke. Okay. Oh, kamu sadar deh kalau makanmu lama gitu?
2: Sadar.
0: Itu kenapa? Kamu nyambi ini ya, nyambi apa gitu enggak? Nyambi enggak. Kayak buka scroll ya. TikTok gitu.
2: Enggak sih, kemarin enggak, cuma ya? Ngobrol. Tapi Sky juga ngobrol.
0: Oh, tapi dia juga
1: ngobrol. kita ngobrol sama teman magang yang lain. Berempat nih kita ngobrol. Maksudnya kan bisa nih ngobrol sambil memasukkan nasi ke dalam mulut kan bisa ya.
0: Oh oke. Okay. Ya,
2: gak bisa aku tuh.
0: Oke. Okay, okay.
2: Aku gak bisa ngomong pas aku lagi makan.
0: Oke.
2: Okay. Gak pede aja.
0: Oh oke. Okay.
2: Jadi kayak maunya, tapi bingung mau makan dulu mau ngobrol dulu nih.
0: Oh iya.
2: Ketinggalan obrolan kalau makan, kalau ikut ngobrol, Sky keburu bete kan? Maksudnya kayak,
1: Gak bete juga.
0: Oh gitu. Oke, berarti ini, berarti kalau kamu Sky makan itu sambil, ya kok gitu?
1: Ya makan, terus kan kita bisa nih pas kita lagi makan, dengerin teman ngobrol.
0: Iya, oke.
1: Okay. Terus nanti waktu kita menjawab kan, waktu udah selesai menelan makanan gitu kan. Terus kita jawab, okay. Gitu.
0: Oke. Tapi kamu kan tadi Audrey sadar nih ya, kalau Audrey kalau emang makan tuh emang lama gitu. Ya gak apa-apa, tapi kalau kamu Sky, kamu sadar gak kalau makanmu tuh cepet? Atau gara-gara Audrey jadi kerasa cepet?
1: Kalau aku sebenarnya aku sadar, aku makannya cepet.
0: Okay.
1: Cuman aku gak menyangka secepat itu.
0: Oke.
1: Karena Audrey beneran selama itu.
2: Tapi dia cepet banget, beneran.
0: Cepet tuh berapa sih?
2: serius baru kemarin ya aku notice ya ke Sky. Sky, aku baru 3 swab dan dia udah sisa 2 swab terakhir.
0: Wah, serius. Oke, jadi cepet banget sih itu.
1: Enggak, tapi dia yang lama. kamu harus ada di kursi itu biar tahu kalau dia sebenarnya yang lama banget.
0: Tapi kamu makan cepet tuh berapa menit? Kamu makan berapa menit? 10 menit ada enggak? Ada lah ya.
1: Ada sih, harusnya sih tetap
0: 10 menit
1: ada.
0: Sih udah cepet ya itu ya.
1: 10 menitan lah ya. Ya 10 menitan lebih dikit, Bang. Okay 10 menit lah.
0: Oke okay lah. Kalau kamu berapa deh? Kalau nonton, kamu sering makan sambil nonton apa
2: sering,
0: gitu?
2: Sering.
0: Itu habis gak durasinya? Kamu kadang nonton apa gitu?
2: Enggak juga lah.
0: Biasanya enggak juga kan ya?
2: Podcast berapa ya?
0: Setengah jam gitu, setengah jam?
2: Setengah jam. Iya, oke okay lah.
0: Setengah jam?
2: Iya tapi, ya bisa dipercepat.
0: Oke, okay. 20 menit bisa?
2: Bisa.
0: 20 menit itu kurang lama gak menurutmu? Untuk menghabiskan maksudnya?
2: Enggak.
0: Udah cukup ya 20 menit ya? Ya, lumayan sih itu teman berdua. Kan? Ini dari Catur. Kalau saya dengar tuh kalian kayak udah sepaket gitu loh. Kayak udah akrab banget kedengarannya.
1: Oh iya kok.
2: Emang iya ya?
1: Kan udah dibilang 20 tahun kita berteman.
0: Maksudnya 20 tuh sejak tanggal 20 kan? Thank you ya brother ya teman berdua buat kamu yang ada pertanyaan buat Sky sama Audrey atau mungkin pengen dites ya ini keakrapannya seperti apa. Karena kan depannya kemasnya kan berdua juga ketemu pasti. Tapi kalau ini kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan masing-masing yang kayak misalkan datang gitu, datang. Biasanya siapa duluan yang datang ke ya ganti-gantian ya atau
1: pasti
0: gimana?
1: Pasti Audrey duluan.
0: Oh, pasti Audrey duluan. Oke. Okay. Itu kamu notice enggak Dre kalau si Sky ini kalau datang tuh kayak gimana? Misalkan dia datang tuh dengan kemerungsung atau santai aja gitu.
2: Dia nyantai. Dateng,
0: okay.
2: Ya masuk, lepas jaket, naro tas, ambil tumbler, dia duduk.
0: Oke. Okay. Kalau Audrey kayak?
1: Dia kalau aku sampai dia udah duduk di sini masalahnya.
0: Oh, duduk di sini ya? Oh, dia udah. Oh, langsung ke sini soalnya ya. Oh, oke. Nah, itu silakan teman berdua yang mau tes kekompakannya Audrey sama Sky ya. Ini udah ada yang request lagu nanti diputerin request lagunya. Ditunggu aja dulu ya teman berdua yang mau WhatsApp silahkan. Di Prodohit list 081327866966.

0: Can you come through?
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Pro 2 Hit List.

0: Kata mereka ini berlebihan, teman Pro 2 dari Bernadia di siang hari ini. Sky, Audrey, pernah berlebihan ke suatu hal enggak?
1: Pernah.
0: Apa?
1: Apa ya? Berlebihan menghambur-hamburkan uang.
0: Itu dia. Seharusnya sih, iya gimana ya, pengennya tuh menabung gitu ya. Tapi kadang tuh ini, biasanya kamu menghambur-hamburkan uang buat apa? Dari maksudnya kamu rela keluarin uang banyak gitu, spend uang banyak buat apa biasanya?
1: Buat ngopi dan jajan.
0: Wah, ngopi apa? Contohnya maksudnya, sebanyak apa kalau ngopi?
1: Bisa tiap hari ngopi, tapi harus keluar. Terus aku tuh gak bisa kayak cuma segelas gitu loh.
0: Oh kalau lagi ngopi gitu? Oke. Itu biasanya pesan apa?
1: Aku

0: biasanya random sih, kadang kopi susu, kadang Americano berry, aku suka Americano berry.
1: Oke, itu kan ini kan, berarti kan tadi kamu bilang misalkan bisa pesen 2 gelas gitu. Itu 2 gelas tuh menu yang sama atau beda?
0: Menu yang sama atau bisa beda sih kalau lagi pengen.
1: Oh, tapi berarti
0: biasanya menu yang sama.
1: Berarti misalkan American berry, terus American berry lagi, udah iya, habis iya, beli iya, lagi iya, gitu. Iya, gitu. Oh, oke oke oke oke oke. Sama ini kamu kalau di tempat ngopi, kalau aku sih dari dulu jarang banget, kayaknya emang gak pernah deh kalau ke tempat kopi itu kayak pesan sama makanannya gitu loh.
0: Oh iya.
1: Kamu kayak gitu gak? Pesan sama makanannya gitu?
0: Iya, tapi jarang.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Aku gak suka makanan di tempat kopi.
1: Kenapa ya? Iya, kenapa ya?
0: Gak tahu kayak
2: kurang gak sih? Iya, iya. Kurang gitu.
1: Iya sih, kayaknya sih. Kayak yang penting tuh kayak ada aja gitu gak sih kalau sih di tempat-tempat ngopi gitu. Ya sebenarnya juga ada yang enak juga teman Pro 2 ya, tapi kayaknya kalau kopinya udah enak ya ngopi aja gitu loh.
0: Yes.
1: Iya kan? Oh berarti kamu jajan ya?
0: Jajan.
1: Jajan apa? Selain ngopi apa? Jajan apa lagi?
0: Jajan banyak sih, aku suka dimsum.
1: Oke.
0: Okay. Aku suka apa ya? Ya makanan-makanan gitu deh, banyak yang aku...
1: Sehari gitu udah pasti jajan?
0: Iya, pasti jajan. Aku lebih banyak jajan dibanding makan nasi.
1: Oke, oke, oke, oke, oke.
0: Jadi aku pilih jajan.
1: Jadi jajan ini udah cukup sebenarnya buat menggantikan makan gitu menurut kamu ya?
0: Iya, iya.
1: Oh, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Itu tapi kalau jajan gitu misalkan dibeli dimsum. Kamu tipe yang beli dimsum, misalkan beli dimsum tuh misalkan langsung banyak gitu atau beli dimsum sama ini. Oh, yang
0: sama yang lain-lainnya gitu.
1: Oh, sama yang lainnya.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Biasanya apa tuh sama yang lainnya?
0: Apa ya? Biasanya tuh aku beli apa ya? Kalau di kampus, kalau di kampus makan.
1: Oke.
0: Kalau di kampus makan. Kalau di rumah malah aku nggak makan.
1: Oke.
0: Biasanya ya jajan biasa, bakso bakar gitu-gitu.
1: Oh, I see. Oke, oke, oke, oke, oke. Itu berapa kira-kira biasanya? Kamu sekali jajan gitu berapa? Satu di belakang kampus gitu deh, sekali jajan gitu berapa tuh? Habis berapa biasanya? Ya?
0: Kalau
1: untuk sekali.
0: Justru aku lebih banyak jajan kalau aku lagi di rumah. Karena kan di rumah berdua sama adik.
1: Oke. Okay.
0: Itu biasanya kita berdua berapa? 50?
1: Oke. Okay.
0: 60 berdua.
1: Itu sekali jajan ya?
0: Iya, iya.
1: Tapi sehari itu sekali atau nanti jajan lagi gitu?
0: Tergantung.
1: Oh, tergantung. Oke, oke. Okay, okay.
0: Biasanya aku kalau misal makan asin nih, harus ada dessertnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kadang kalau misalnya udah beli kayak gitu, aku pasti beli cookies. Aku suka banget sama cookies.
1: Oh, suka cookies ya? Oke, oke, oke, oke, oke. Oh, jadi ya lumayan lah ya, 50 tuh lumayan lah.
0: Kalau misalnya aku makan nasi, kayaknya aku gak perlu segitu.
1: Iya, iya, benar, benar, benar. Iya, iya, mungkin bisa di bawah itu kali ya. Ya
0: karena aku kalau makan nasi paling cuma sekali.
1: Sehari sekali gitu. Oh, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Kalau kamu, Sky, berlebihan tentang apa, Sky?
2: Kalau aku sebenarnya aku juga suka jajan tapi jarang jajan.
1: Oke.
2: Okay. Aku bisa seminggu nggak jajan demi nanti menghamburkan yang lain.
1: Apa itu?
2: Bisa tiba-tiba saya membeli satu set perlengkapan melukis gitu.
1: Oh, oh
0: random
1: okay.
0: Ya.
2: Random.
1: Oh,
2: serius okay. Random.
1: Tapi kamu emang suka ngelukis?
2: Suka.
1: Oh, okay, suka.
2: Tapi bukan realis ya.
1: Okay.
2: Bukan lukis realis ya. Terus ada yang nanti. Ada festival yang sebenarnya nggak pengen nonton sih, nggak pengen nonton tapi mendadak mereka memunculkan satu guest star yang aku boleh nih nonton dia doang.
1: Oke.
2: Itu tiba-tiba beli itu.
1: Rela tuh ya. Rela. Berarti ya. Oke oke oke.
2: Kadang juga seminggu dua minggu nggak jajan buat apa? Buat beli kamera ini dispo gitu.
1: Oh I see. Okay,
2: buat apa
1: okay,
2: dijual
1: okay.
2: Lagi nanti?
1: Makelar kayaknya.
2: Makelar.
1: Oh gitu. Oke oke oke oke oke. Jadi rela buat ya kayak gitulah ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, kalau berlebihan untuk melakukan sesuatu gitu. Misalkan aku berlebihan nih kayaknya buat tiduran gitu atau berlebihan buat apa gitu kan atau berlebihan ke seseorang.
0: Waduh.
1: Enggak harus cowok ya. Misalkan temanmu cewek gitu kayak kamu kayak aku kayaknya berlebihan deh ngajakin dia main terus gitu. Pernah enggak kalian? Atau,
0: oh, pernah,
1: atau cowok
0: pernah,
1: juga
0: pernah.
1: Boleh. Oh, pernah. Cowok atau cewek?
0: Masa gitu?
1: Masa gitu?
0: Enggak dong.
2: Berarti udah tahu ya?
0: Enggak. Aku berlebihan melakukan sesuatu ya. Kadang aku berlebihan nonton, main HP.
1: Oh itu kamu merasa berlebihan ya?
0: Iya, aku bisa kayak, misal aku gak ngapa-ngapain di rumah. Full aku main HP. Aku gak tidur, gak ngapa-ngapain, ya full aja main HP.
1: Oke. Okay. Itu screen time-mu berapa tuh sehari itu berarti?
0: Makanya enggak tanya lain.
1: Oh, raporan screen time-nya enggak dinyalain.
0: Enggak tanya lain, aku takut.
1: Kamu merasa berlebihan ini enggak, Dre? Sama ini temanmu yang di Sukoharjo dulu.
0: Aduh, apa sih ini?
1: Yang kamu itu loh, kamu samperin ke rumah kamu ke kampus itu loh.
0: itu kan teman kuliah.
1: Iya, kamu merasa berlebihan enggak? Kayaknya aku bareng dia terus deh gitu.
0: Iya, kadang iya sih.
1: Oh, kadang iya.
0: Aku merasa aku berlebihan mendengarkan cerita orang.
1: Nah, itu. Oh, gitu. Kamu merasa gitu. Iya. Oke.
0: Okay. Ah, kenapa sih aku harus dengerin? Kenapa sih aku harus kasih saran? Kenapa sih orang-orang harus cerita ke aku gitu?
1: Oh, oke. Oke, oke, oke. Menarik juga teman berdua ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita, silakan cerita ke aku dulu.
0: Jangan deh.
1: Oh, jangan ya. Oke, oke, oke. Kak, kamu apa, Kai?
2: Kalau aku kebalikannya Audrey. Kebanyakan cerita.
0: Oh, lebih banyak ngomong ya?
2: Aku merasa kadang ada hal-hal yang kayaknya nggak usah tak kasih tahu ya tadi yang ngapain ya tak kasih tahu ya gitu.
1: Berarti kamu oversharing ya termasuk
2: kadang
1: ya?
2: Kadang oversharing.
1: Oh, kadang oversharing. Hmm. So, oversharing apa? Biasanya kamu ini nggak sadar bilang apa biasanya? Maksudnya tentang cerita tentang apa?
2: Oh, tapi nggak pernah yang benar-benar detail dalam sih. Cuman kadang kayak nggak penting aja gitu tak ceritain kayak apa ya tiba-tiba ngomongin pengeluaran bulanan. Nah, itu pengeluaran bulanan kayak sebenarnya kan apa ya pendapatan yang sangat minim dan kecil ini nggak perlulah kita sharing kan.
1: Iya, oke. Okay.
2: Nah, itu kadang ketemu sama teman udah lama gak ngobrol gitu kan. Tiba-tiba ngomong kayak kok kamu nongkrong terus sih sekarang wes jadi wong sukses po. Ah, sih. Ah, habis itu langsung opo ono wong sukses. Ah, keluarlah oversharing habis itu.
1: Oh, gitu. Habisnya dikit gitu terus kamu langsung ini gitu ya.
2: Iya, gampang kepantik aja orangnya.
1: Oke, oke. Kalau sama Audrey kamu ada enggak pernah? Aduh, kayaknya harusnya enggak tak ceritain deh gitu.
2: Kayaknya belum deh.
0: Belum
2: deh.
1: Belum masih aman.
2: Ada ya, masih coba, aman. Nah,
1: kamu coba pancing deh. Soal kamu pancing dikit aja gitu.
2: belum ya.
1: Oh, belum ya berarti belum. Ya. Oke, oke, oke, oke. Ini dari catur nih. Satu gelas kopi sama dengan 16 sampai 18 butir telur. Emang iya?
0: Aduh.
1: Maksud sih?
0: Jangan digitu-gituin.
2: Satu gelas kopi.
1: Janganlah ya, catur gitu. Emang iya ya? Maksud sih?
0: Iya sih.
1: Emang iya ya?
0: Setengah kilo. 16 tuh berapa ya?
2: 16 tuh sekiloan
0: sekilo
2: sih.
1: Masa sih?
2: 30 yes. ribuan.
0: Iya.
2: Yes, gitu sih sebenarnya.
1: Oh, ini maksudnya ini harganya.
0: Iya.
1: Lah saya pikir ininya.
0: Apa kalorinya?
1: Kalorinya. Kok ngitung banget catur, penting.
2: Kalori
1: oh, harganya. Oh, oke, oke. Oh, emang iya ya?
2: Hampir.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya.
1: Ini catur nih, satu gelas kopi sama dengan 1 kg. 16 sampai 18 butir telur. Oh, harganya.
0: Iya.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh iya, lumayan ya berarti ya?
2: Lumayan ya.
0: Kopi. Jangan digituin deh.
1: Jadi kerasa loh catur ini ya. Berarti buat teman-teman yang suka ngopi berarti jadi kerasa buat. Iya juga ya. Apa saya makan 16 telur aja setiap hari ya. Oke, ini bacanya dari tadi yang request ya dari Minache seperti biasa ya. Sumpah mati. Selina Grace, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak ya. Minache sudah masuk di WhatsApp ya. Terima kasih juga. Catur sudah mengingatkan ya kalau ternyata satu gelas kopi itu seharga 16 sampai 18 butir telur ya. Jadi buat kamu teman perdua, silahkan pilih telur atau pilih kopi. Nah itu dia pilihannya. Masih di Pro 2 itu silahkan yang mau request lagu sampai jam 12 siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau bacain WhatsApp lagi ya, teman Pro 2 tadi dari Minasya sudah. Sekarang dari Tito. Kak J mau request lagu Februari dari Roni Parulian sama soulmate-nya Kahitna. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut lagi ini dari Catur. Oh, Catur tadi ini berlebihan ini beli kaos band katanya.
1: Oh.
0: Oh, beli kaos band. Itu juga lumayan ya kaos band itu ya harganya ya, teman Pro 2 ya.
1: Kenapa tuh bisa sampai berlebihan tuh?
0: Nah, Catur, kenapa Bray bisa berlebihan Bray? Aku sih juga suka beli kaos band, cuma kayaknya nggak sebanyak Catur deh. Catur tuh ya, kalau nggak salah ya, kan dulu tuh siapa yang bilang Sherly atau siapa ya? Pokoknya Catur tuh selama setahun, setiap harinya dia bisa pakai baju band yang berbeda.
1: Oke.
0: Jadi jumlahnya berarti udah setahun ada berapa hari?
1: 365 hari.
0: Iya, lebih berarti.
1: Sekitar itu ya.
0: Lebih berarti. Kata siapa ya? Kata Sherly atau kata? Kata Sisil ya, kayaknya kata Sherly deh, iya gak sih Bray? Karena lumayan ya itu ya teman Bro 2 ya. Thank you bro, semoga bulan ini udah beli kaos band lagi.
1: Yes. Ya.
0: Lanjut lagi dari Timothy, saya dari Puerto Rico. Purwokerto ya.
1: Oh udah balik Purwokerto ya. Terakhir masih di Malaysia kayaknya.
0: Selamat siang Mbak. Ini berarti Audrey sama Sky ya ini ya. Puterin lagu Geisha yang judulnya Lumpuhkan Ingatanku.
1: Waduh
0: boleh ya. Habis boleh, ini boleh, diputerin boleh, ya. Salam buat kru Pro 2 FM. Siap, terima kasih Timothy ya. Terima kasih sudah masuk di WhatsApp di siang hari ini. Ditunggu request lagunya. Habis ini masih ada. Ya masih di Pro 2 Hitlist lah sampai jam 12 siang ini. Kalian tadi sarapan gak?
2: Aku enggak sih.
0: Oh, kamu enggak sarapan ya? Enggak. Kamu sarapan?
1: Kalau aku sarapan.
0: Di rumah?
1: Di rumah.
0: Oh sempet tuh ya berarti
1: sempet,
0: ya.
1: Okay. Masih menyematkan sarapan gitu.
0: Kalau sekarang Dre kan kamu enggak sarapan kan? Udah lapar belum sekarang nih?
2: Belum.
0: Oh belum ya?
2: Belum.
0: Tapi kamu harus itu enggak? Bangun tuh misalkan harus minum manis dulu.
2: Minum air putih.
0: Oh udah air putih aja ya berarti ya? Oh,
2: aku gak suka manis kalau minuman sebenarnya.
0: Oh gitu, itu oke juga tuh, enak tuh. Kadang kan emang biasanya ada yang suka manis banget, minuman manis gitu. Oh kamu bangun tuh air putih gitu ya?
2: Aku pecinta air putih dingin.
0: Wah air putih dingin sih enak sih ya teman berdua ya. Berarti kamu belum sarapan tapi sampai sekarang berarti baru keisi air putih doang?
2: Iya, sama permen.
0: Oh sama permen, oke itu bisa menunda lapar lah ya.
2: Itu pun permen kopi.
0: Permen kopi, ya, jangan gitu. Satu kopi seharga itu loh.
1: Oh iya benar.
0: Enggak, itu kan permen kopi ya.
1: Oke.
0: Itu kan permen kopi ya. Oh permen kopi, jadi aman lah ya sampai sekarang belum lapar. Aman, tapi aman. Makan gak abis ini, langsung makan?
2: Makan, aku tadi sudah memikirkan sama Sky kita makan apa ya.
0: Nah itu, oh selain di kantin berarti?
1: Selain,
0: oke. Oh boleh loh, di keluar, keluar juga gak apa-apa kok. Apa, mau makan apa?
1: Belum tahu sih, ya, tapi Sky masih di, kita mau mencari tempat baru gitu.
0: Di sekitar sini atau?
2: Sekitar sini, yes.
0: Oh oke. Kalau sekitar sini apa ya? Soto depan udah tutup deh.
1: Udah tutup.
0: Jam sini tutup. Oke. Pak Di ada tuh Pak Di.
1: Pak Di.
0: Situ, depan situ.
1: Nanti kita lihat ya. Kita mau makan di mana ya.
0: Saya juga jarang kok ke Pak Di. Ya, sate kambing, kalian suka sate kambing gak? Sate kambing suka.
2: Suka.
0: Kamu suka? Sky.
1: Bisa makan tapi bukan satu hal yang favorit gitu.
0: Bukan prioritas lah ya buat makan lah ya. Oke, kalau di sini memang kalian sudah searching apa? Yang deket-deket sini aja.
1: Kita udah searching ini sih. Apa namanya? Apa sih tadi deh?
2: Di food court-nya Luas ya.
1: Di situ.
0: Oh, sini Luas Kesalan. Oh, itu iya. Oh, itu komplit itu. Lengkap. Di situ banyak banget tuh. Oh, enak itu juga. Ada deket tuh lewat sini belakang tuh nyampe tuh. Udah pernah ke Luas?
1: Belum.
2: Udah, aku udah.
0: Oh, kamu udah pernah ya?
1: Belum.
0: Oke, deket ya lewat belakang situ. Oh, kalian udah searching ya tadi ya?
1: Udah.
0: Oh, langsung muncul kayak gitu, di situ atau emang kalian kayak di sini udah deket Luas deh gitu?
2: Sebenarnya kemarin karena teman-teman dari yang magang juga habis kesana.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Jadi kayaknya apakah kita harus kesana?
0: Oke. Nah, walaupun panas banget ya teman Pro 2 ya. Tapi tadi kemarin kemarin kalian belum ngekos ya?
1: Belum.
0: Masih pulang kan berarti kan?
1: Iya.
0: Kemarin tuh di sini udah gerimis tau.
1: Oh iya.
0: Serius di rumahku kan? Udah gerimis kemarin.
2: Kemarin mendung soalnya.
0: Di sini ya?
1: Iya. Mendung.
0: Iya. Di tempat kalian udah belum di Klaten?
2: Belum sih punya aku.
1: Kalau tempatku udah.
0: Oh tempatmu udah?
1: Tempatku udah beberapa kali.
0: Oh beberapa kali.
1: Gerimis. Tapi enggak yang lama gitu loh.
0: Oke.
1: Tengah malam sebelum subuh lah. sekarang tuh.
0: Oh, tapi udah terlihat ada tanda-tanda akan hujan lah ya?
1: Ada.
0: Oke. Ini dari Ninda juga nih. Tahu nggak kak? Enggak.
1: Belum.
0: Belum tahu. Apa belum tuh? Kasih tahu dong. Kita belum tahu nih. Boleh kasih tahu di WhatsApp aja ya teman berdua yang mau request lagu. Silakan masih bisa sambil aku nanti puterin request lagu dari kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Teman berdua, terima kasih ya buat kamu yang sudah request-request lagu di Produa Hitlist di siang hari ini. Sorry-sorry yang WhatsApp-nya gak kebaca. Sorry-sorry yang request lagunya belum bisa diputarkan. Kayak udah mau closing aja aku ya. Iya benar, closing di Produa Hitlist. Karena habis ini jam 12 siang, saatnya rolasan teman Produa ya. Saatnya makan siang dan pastinya Produa FM Solo akan makan siang juga. Kulineran di siang hari ini, jadi buat kamu yang mau spill-spill menu kuliner ya, jangan lupa buat kamu untuk makan siang dan silahkan kasih tahu kamu makan siang apa di siang hari ini.

Backsound Shinchan sudah berbunyi teman bro 2. Biasanya emang kalau santai siang kulineran sama jajaman jajanan ini biasanya aku jadikan backsound karena kayaknya seru aja untuk menikmati siang hari ini, apalagi bahas kulineran tapi backsoundnya tuh Shinchan gitu. Jadi kalau lagi makan tuh rasa-rasanya emang kayak lebih nyantui dan gak kesusu gitu loh. Sama biasanya tak puter waktu jaga malam teman bro 2 ya. Oke, di santai siang di siang hari ini mau bahas salah satu makanan yang biasanya itu kalau mau makan itu sering diperdebatkan. Biasanya diaduk atau enggak diaduk? Betul, sate, bukan dong, bubur ayam. Iya, kita tahu teman bro 2 ya, bubur ayam ini sudah lama jadi salah satu menu sarapan yang paling ikonik dan dicari semua masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan ya. Dan kayaknya sih gak cuma sarapan ya, makan malam, makan sore, makan siang pun kayaknya juga oke-oke aja kalau makan bubur ayam teman bro 2. Dan aroma harum kaldu gurih ya yang berpadu dengan kelezatan suiran ayam, cakwe, serta taburan daun bawang yang selalu ini bisa berhasil menggugah selera. Biasanya ada kacang juga, tapi aku kalau pesen itu jarang banget pakai kacang. Kamu pakai kacang gak teman bro 2 kalau pesen bubur ayam?

Nah, teman berdua makan di salah satu tempat makan bubur ayam. Tapi ini bubur ayamnya itu tempatnya sedikit agak fancy ya. Karena aku saat itu gak tahu. Ya aku jadi iseng aja pengen cobain gitu. Dan ternyata ya harganya lumayan lumayan mahal lah. Jujur aku gak tahu teman berdua. Karena aku belum pernah sama sekali ke tempat itu. Dan aku cuma tanya sama temanku gitu. Bubur ayam di mana gitu. Ada di sini kalau mau lebih fancy di sini. Nah kalau yang misalkan ada bubur ayam di Solo itu ada bubur ayam Sekawan. Itu wah itu enak banget teman berdua di manahan ya. Atau mungkin yang di deket RRI Surakarta di deket Monumen 45 itu juga ada. Aduh namanya apa ya? Lupa itu juga enak banget. Terus juga ada bubur ayam di Laweyan. Itu deketnya Esensi Coffee. Itu juga enak banget teman berdua. Aku udah sering ya ke bubur ayam yang gitu-gitu. Juga ada bubur bakar juga ada sebenarnya kan di Badran itu juga ada. Nah aku tuh cobain salah satu bubur yang emang ini tuh tempatnya baru gitu terkenal. Bolehkah kita sebut merek? Gak usah lah ya. Kamu cari aja teman berdua, kamu pasti tahu di mana. Itu aku pertama kali coba di situ dan jujur enak. Buburnya tuh enak banget. Cuma ya agak mahal gitu. Tapi enak kok, enak banget ya. Jujur dari rasanya enak. Tapi ternyata dari tekstur buburnya itu berbeda gitu. Yang aku biasanya makan di tempat-tempat yang udah tadi aku sebutkan itu bubur ayam. Aku pergi ke satu tempat restoran ini yang baru aku coba. Ternyata teksturnya beda teman berdua. Dia lebih apa ya? Lebih halus gitu, lebih kayak lebih lembek. Jadi enggak sepadat yang lain. Terus aku sempat bertanya-tanya kan, ini kok kayak gini ya? Ternyata itu ada yang bilang emang buburnya tuh bubur khas tradisional Chinese gitu, makanya tuh teksturnya agak berbeda. Terus oke, gitu. Jujur aku sih kurang suka yang lembek gitu. Nasi pun juga gitu teman-teman berdua. Kadang kan ada nasi yang empuk banget, ada yang kemerutuk ya. Wah itu nasi kemerutuk sih, nasi pera ya bilangnya. Wah itu sih enak sih teman-teman berdua. Aku lebih suka yang padat gitu. Tapi secara bumbu ya, secara masakan cita rasa itu enak banget loh, serius teman berdua. Tapi aku kurang suka sama teksturnya. Dan ternyata emang benar si bubur tradisional ini ya, emang berasal dari Cina awalnya yang dibawa sama para perantau ke Tionghoa, dari perantau Tionghoa ke Indonesia. Dan salah satu fakta yang menarik yang sering menjadi perdebatan ya, ini emang cara menyantap bubur ayam ya saat ini sekte dibagi menjadi dua kubu ya. Yang ini bubur kelompok yang memilih makan bubur tanpa diaduk ya, biar bisa menikmati gradasi rasa rempah secara perlahan, dan dibattlekan dengan kubu yang lebih menyukai bubur diaduk rata demi perpaduan rasa yang merata di setiap suapannya. Iya selera sih teman berdua. Habis ini masih bahas seputar bubur lagi ya. Ini dari rri.co.id buat kamu yang gak sabar. Nungguin dibahas bubur silahkan bisa ke rri.co.id. Tapi tenang, habis ini aku masih bahas bubur ayam.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu.
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Sebelum lanjut ke bubur ayam lagi di siang hari ini, teman Pro 2, silahkan kamu boleh pamerin menu makan siang apa di siang hari ini barengan sama DJ Majenta yang masih sampai jam 3 sore nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2, ditungguin ya WhatsApp-nya ya, karena jujur aku belum sarapan sih dari tadi pagi ya, karena ya seperti biasa kalau DJ Majenta bertemu dengan siaran siang hari pasti belum sarapan. Dan kalau mau makan siang itu jujur sih malas teman Pro 2, karena kadang tuh bingung, karena kalau udah di studio Pro 2 itu kadang mau keluar tuh malas gitu, walaupun ada kantin juga sih di ada di Surakarta, cuma kalau mau bawa makanan ke depan studio gitu itu kayaknya tuh malas banget ya. Jadinya mending nanti aja gitu. Kalau aku ya lebih pilih habis jam 3 sore aja, habis itu baru makan. Itu sih ngerapel ya, makan pagi, sarapan sama makan siang ya.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama kamu.

Lanjut lagi teman berdua. Kita lanjut membahas bubur ayam ya. Ini dari rri.co.id. Tadi sampai mana ya? Sampai bubur diaduk atau tidak diaduk. Kita lanjut lagi teman pro 2 ya. Ini selain enak dan lezat pastinya si bubur ayam ini. Bubur ayam juga dikenal sebagai makanan yang sangat bersahabat bagi sistem pencernaan manusia. Makanya identik dengan sarapan gak sih? Karena sarapan itu kan biasanya kalau misalkan malam gak makan gitu. Atau mungkin makan tapi kan tidur tuh. Bangun-bangun jadi perut itu seharusnya supposed to be kosong gitu kan. Jadi aman kalau mau langsung makan si bubur ayam ini. Teksturnya yang lembut teman pro 2 dan mudah dicerna ini membuat bubur ayam sering diandalkan sebagai menu makanan sehat. Baik bagi anak-anak, lansia maupun orang yang tengah dalam proses pemulihan dari sakit. Nah biasanya juga untuk orang-orang ya yang lagi sedang dirawat di rumah sakit untuk masa pemulihan. Biasanya sering tuh ada menunya tuh bubur juga ya kan. Karena kandungan karbohidrat di dalamnya ini mampu memasok sumber energi instan yang cukup untuk mengawali aktivitas harian. Dan kandungan gizi dalam semangkuk bubur ayam teman pro 2 juga tergolong lengkap apabila disajikan dengan berbagai macam topping yang pastinya mensupport ya biar lebih enak lagi si bubur ayam. Kehadiran suiran daging ayam ini yang tidak boleh luput ya teman pro 2. Terus juga si daging ayam ini memberikan asupan protein hewani yang baik untuk pertumbuhan sel tubuh. Sementara kacang tanah goreng ini menyumbang protein abadi serta lemak sehat. Nah biasanya opsional tuh ada yang emang gak suka aja buat pakai kacang. Termasuk aku teman berdua, jadi aku kalau pesen tuh, mas bubur ayam satu tanpa kacang ya gitu. Dan tambahan kuah kuning yang kaya rempah teman pro 2 ya. Kunyit, jahe, dan bawang putih ini juga memberikan efek menghangatkan tubuh serta meningkatkan daya tahan imun. Seiring dengan perkembangan zaman teman pro 2 ya, ini inovasi terhadap penyajian bubur ayam semakin beragam di berbagai daerah di Indonesia ya. Mulai dari bubur ayam Bandung ya, khas Bandung yang kaya rempah dan bertabur cakwe gurih, bubur ayam Jakarta dengan kuah kaldu melimpah, wah enak sih ya, hingga bubur khas daerah lain yang menggunakan suiran daging ikan atau jeroan. Nah biasanya kalau di Solo tuh sunduan nih, biasanya ada usus, ada telur puyuh gitu-gitu kan. Dan dengan banyaknya inovasi ini ya, kreativitas nih para pedagang kuliner ini membuat bubur ayam terus bertransformasi menjadi kuliner modern yang tetap mempertahankan cita rasa autentiknya. Menikmati semangkuk bubur ayam hangat di pagi hari teman berdua ini bukan sekedar aktivitas buat ya sarapan aja ya, tapi juga sudah menjadi bagian atau mungkin sebuah kewajiban kali ya untuk beberapa masyarakat Indonesia. Ya sebenarnya sih gak wajib-wajib amat ya teman pro 2 ya, tapi emang kayaknya emang cocok aja gitu. Ada gak sih kamu yang gak suka sama bubur ayam gitu? Ya mungkin sih bukan gak suka ya, cuma kayak gak terlalu minat sih. Kalau suka kayaknya suka-suka aja gak sih. Dan kehadiran bubur ayam di setiap sudut kota, apalagi di kota Solo teman pro 2 ya, ini membuktikan kalau kuliner sederhana seperti bubur ayam ini selalu bisa jadi menu andalan ya ini masyarakat di Indonesia. Terutama kalau di Solo sih banyak juga teman pro 2 yang emang setiap paginya tuh di setiap sudut kota juga banyak gitu. Selain yang tak sebutkan tadi itu juga banyak banget bubur ayam yang kadang bubur ayam keliling gitu-gitu kan juga banyak banget tuh ya teman pro 2 ya. Dan silahkan dicek di rri.co.id untuk informasi yang sudah tadi aku bacakan buat kamu teman pro 2 ya.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mase sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Dari catur ya. Wah, udah habis bray tadi makan siang sama fried rice with chicken tomato katanya. Wah, kacau sih nasi goreng sih enak ya siang hari ini teman-teman. Aduh, kok jadi pengen nasi goreng ya? Kayaknya semua makanan yang kamu spill ya di siang hari ini kayaknya terasa jadi pengen teman-teman berdua. And iced tea. Es teh sih. Aduh, enak juga ya es teh ya di siang hari ini teman-teman berdua. Buat kamu pecinta es teh ya, silahkan menikmati es teh di siang hari ini. Tapi jujur, ternyata kalau dari studio Produ FM Solo ya, ini terlihat keluar ya, terlihat di luar halaman RRI Surakarta. Emang panas benar, tapi kok gak sepanas biasanya ya. Kayaknya emang beneran sudah mendung teman Produ, karena kemarin beberapa waktu lalu aku juga sempat keluar sore hari gitu, lihat di jalan tuh ya emang panas, cuma tuh mendung gitu loh. Jadi tetap ada awan-awan yang menutupi si matahari ini gitu. Itu berarti menandakan sudah mendung kan, berarti kan. Request lagunya Hula Hoop ya. Hula Hula Hoop, Hula Hula. Itu lagu siapa ya? Lagu... ini bukan sih teman berdua lagu. Bukan, tapi bukan yang itu ya. Yang Perjalanan Terindah katanya dari Catur. Oke, boleh bro, abis ini aku puterin ya. Hula Hoop lagu siapa ya? Neo, bukan Neo. Hula Hula Hoop, Hula... Aduh, siapa sih yang dulu pernah kena TV teman Pro 2? Iya kan, bener kan? Dawin ya? Bukan Dawin. Satunya Dawin. Siapa tuh? Ya itu adalah pokoknya ya, satu itu ya.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh lah, kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal. Mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

Karena kamu juga boleh banget yang mau update-update ya seputar kegiatan olahraga kamu atau olahraga-olahraga yang pengen banget kamu lakuin tapi belum kesampaian, atau lagi seneng nonton olahraga apa teman Prodo, atau mungkin kamu pengen buat olahraga baru di dunia ini. Loh, boleh-boleh aja loh ya teman Prodo. Siapa tahu ya kan jadi cabur baru nanti di Olimpiade ya, siapa tahu kan. Jangan kemana-mana. Di sini aja ya pokoknya seputar olahraga full ya 1 jam sampai jam 2 siang nanti. Barengan sama Jajah Majenta.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Real Madrid Teman Pro 2 mengumumkan hasil pemeriksaan lanjutan untuk sang jenderal Kylian Mbappe ya. Mbappe mengalami cedera saat membela Prancis menghadapi Turki pada hari Jumat 25 September 2026. Melalui laman resmi klub dikabarkan Kylian Mbappe mengalami hiperekstensi lutut kiri berdasarkan hasil pemeriksaan Teman Pro 2 ya. Dan sang jenderal Kylian Mbappe terlihat pincang setelah mencetak gol dan akhirnya ditarik keluar sama pelatih Prancis Zizou. Zizou Teman Pro 2 ya, Zinedine Zidane ini mengungkapkan cedera Mbappe bukan cedera ringan setelah pertandingan melawan Turki dan Real Madrid kemudian langsung mengkonfirmasi kondisi tersebut melalui pemeriksaan medis. Dan Zinedine Zidane Teman Pro 2 langsung memulangkan Kylian Mbappe ke Real Madrid karena dari pihak timnas Prancis juga khawatir cederanya akan bertambah parah jika masih bertahan di timnas Prancis untuk UEFA Nations League saat ini. Dan belum ada kepastian berapa lama untuk penyembuhan Kylian Mbappe Teman Pro 2 ya. Dan timnas Prancis akan bertandang menghadapi Belgia di hari ini, hari Senin ya. Udah main belum ya? Kayaknya belum deh, atau udah tadi, coba nanti aku cek ya. Dan sebelum melawan Italia di 2 Oktober di Nations League nantinya. Dan Zinedine Zidane sudah menyiapkan Désiré Doué dan Bradley Barcola sebagai opsi pengganti Kylian Mbappe untuk menghadapi 2 pertandingan tadi. Dan informasi selengkapnya boleh langsung ke rri.co.id.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you best.
1: Sebelum lanjut ke informasi olahraga, teman perdua mau bacain WhatsApp dulu dari Nop ya. Eh Nop, kita lama tidak berjumpa ya Nop ya. Aku tuh merasa setelah kemarin apa ya, setelah kemarin tuh ada serangkaian RRI Fest ya. Aku tuh merasa saat RRI Fest tuh aku jarang banget siaran loh teman perdua. Aku merasa kayak ada satu timeline yang kosong di bulan September ini dan menyebabkan aku tuh kayaknya kok jarang siaran ya, karena emang di RRI Fest kemarin sih ya aku merasa aku jarang siaran teman berdua ya. Tapi kita sudah bertemu lagi di sini. Sebenarnya juga sering sih ya, cuma rasa-rasanya kayak aku aja tuh rasanya kayaknya jarang buat siaran gitu. Dari Nop WhatsAppnya, selamat siang Kak JJ, selamat siang juga Nop, mau request lagu nih boleh dong ya, RCT ya, Lock Away. Oke, boleh featuring sama Adam Levine ya. Makasih Kak JJ. Sama-sama. Nop, terima kasih sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2. Silakan juga kamu boleh teman Pro 2 yang mau WhatsApp 081327 866 966. Habis ini masih update informasi seputar olahraga lagi.

0: Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Ternyata teman berdua tadi timnas Prancis sudah main ya. Padahal aku tadi udah lihat gambar di Instagram ya. Olise sama Dembele lagi selebrasi. Tapi aku lupa ternyata tadi udah main ya Prancis ya. Dan menang 1-0 melawan Belgia di match day kedua UEFA Nations League 2026-2027. Satu gol tunggal dari Michael Olise pada menit ke-88 di Stadion King Budain ya, Selasa 29 September 2026. Pagi tadi teman berdua ya. Dan kemenangan di bawah asuhan pelatih baru Zinedine Zidane membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Dan Zidane menyatakan sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Karena teman berdua ya, kemarin itu sebenarnya emang rumornya sih udah lama banget ya. Pas Real Madrid itu mengakhiri kontraknya sama Zidane. Emang Zidane ini emang udah dirumorkan akan jadi pelatih Prancis suatu saat nanti. Sebenarnya banyak juga yang memprediksi kayaknya bisa lebih cepat buat gantiin Didier Deschamps. Tapi ternyata teman berdua ya, kemarin di Piala Dunia 2026 masih sama Deschamps ya. Jadi belum bisa Zidane ya. Gak tahu, atau mungkin masih terikat kontrak teman berdua ya. Dan sejauh ini sepertinya kan banyak banget ya. Emang rumor-rumor yang emang bilang kalau salah satu contohnya adalah Zidane ngelatih Prancis gitu-gitu. Juga ada Jurgen Klopp yang melatih timnas Jerman. Nah itu juga rumornya udah kentang banget. Kayaknya emang pelatih-pelatih, ada beberapa pelatih yang emang kayaknya tuh cocok banget buat ngelatih timnas dari negara masing-masing gitu. Klopp dari Jerman, terus juga Zidane dari Prancis gitu. Ya udah emang kayaknya emang jalannya, takdirnya tuh emang buat ngelatih timnya masing-masing gitu. Kalau Jurgen Klopp kemarin kayaknya masih terseok-seok teman berdua. Atau mungkin masih ngetes pemain sih, karena emang UEFA Nations League ini saat pertama kali ada itu sempat dikritik sama Toni Kroos ya. Kalau ini sebenarnya apa sih gitu. Sebenarnya ini kan cuma pertandingan persahabatan yang dibalut pakai nama UEFA Nations League. Katanya, kata Toni Kroos ya, ini bikin capek atlet aja nih, bikin capek para pemain bola. Karena rasa-rasanya itu kayak ada kompetisi di tengah-tengah yang emang harusnya itu ya buat istirahat atau mungkin buat uji coba santai-santai aja gitu. Jadi emang ada beberapa konspirasi juga teman berdua kalau sebelum dipanggil untuk UEFA Nations League ya, pemain-pemain timnas dari masing-masing negara ini emang sengaja diberitakan atau dibuat-buat cedera gitu biar gak usah dipanggil aja lah, biar emang mereka biar istirahat aja gitu. Tapi sejauh ini kayaknya Prancis emang masih di track record yang baik teman berdua ya. Dan selanjutnya akan melakoni laga big match melawan Italia teman berdua ya di Stade de France. Dan Prancis juga akan menghadapi Belgia lagi di 6 Oktober dan Italia pada 13 November dan Turki pada 16 November. Sepertinya buat kamu ya fans timnas Prancis, sepertinya ini adalah awal yang baru.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Di jam terakhir di Jemaah Cinta siaran teman berdua ya, bahas entertain habis ini masih sampai jam 3 sore nanti. Ya masih ada waktu lah ya, aku menemani kamu di siang hari ini teman berdua. Boleh kamu yang mau request lagu atau mau kasih informasi tentang entertain yang menghibur-menghibur, boleh banget, silahkan teman berdua. Masih sama di WhatsApp-nya, WhatsApp-nya belum ganti di 081327866966. Dan buat kamu yang mau update-update informasi atau artikel berita terpercaya, terlengkap, tercepat dan anti hoax, kamu bisa langsung ke rri.co.id.

0: apa ya?
1: Aja nyanyi lagu kuwi. Aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus. Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kan lebih piye ya?
2: Makanya, kenal pot jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

Konser The Weeknd dan Pesta Pora di Jakarta Taman Pro 2 tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik berskala internasional yang The Weeknd-nya, tetapi juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi kota Jakarta tentunya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut gelaran Pesta Pora dan konser The Weeknd selama akhir pekan kemarin ya Taman Pro 2 ya menghasilkan dampak ekonomi hampir 250 miliar atau sekitar 13,8 juta US dollar untuk kota Jakarta. Dan angka tersebut berdasarkan laporan yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Sebetulnya Taman Pro 2 ya emang dengan adanya, apalagi kalau kita ngomongnya The Weeknd dulu lah ya, emang kalau ada musisi internasional yang main-main ke Jakarta konser itu emang sebenarnya kayaknya nggak cuma Jakarta nggak sih yang dapat apa ya exposure Taman Pro 2, tapi juga negara Indonesia ini pastinya ya, karena emang ya Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia gitu, negaranya ya Indonesia, berarti emang musisi-musisi internasional ini emang menjadikan Indonesia ini sebagai tempat ya, atau sebagai ini destinasi yang akan dituju gitu kalau lagi mau mengadakan tur Taman Pro 2 ya. Dan konser The Weeknd After Our Still Down Tour yang kemarin berlangsung selama 2 hari di tanggal 26 sampai 27 September kemarin ya di JIS Jakarta International Stadium Taman Pro 2, sementara barengan sama Pesta Pora yang digelar di tanggal 25 sampai 27 September di G Expo Kemayoran dengan 330 penampil di 19 area panggung. Gimana Taman Pro 2 buat kamu kemarin, adakah yang pekan lalu ke Jakarta terus nonton salah satu dari The Weeknd, atau mungkin ke Pesta Pora, atau mungkin semuanya ya, karena emang di tahun ini emang lagi banyak banget yang berdatangan juga artis internasional Taman Pro 2. Dan di bulan depan, ini bulan apa nih, September ya, ini masih di tanggal 29, habis ini di bulan depan, di bulan Oktober masih ada lagi ya, ada Lenny juga, ada Synchronize juga Taman Pro 2 ya. Jadi buat kamu silahkan ya yang suka nonton konser ya. Dan menurut Pramono, efek ekonomi dari acara musik berskala besar ini dapat terasa di berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan acara, mobilitas masyarakat, hingga pengeluaran pengunjung selama berada di area konser atau di waktu-waktu konser. Semoga bisa menular ke seluruh daerah di Indonesia Taman Pro 2 ya. Kalau di Solo sih festival musik mah udah banyak banget ya, dan itu pasti juga jadi pendongkrak ekonomi di kota Solo. Banyak juga Taman Pro 2, ada beberapa musisi internasional yang manggung di Solo ya, ada Michael Rensurok, ada terus kemarin juga ada Deep Purple juga ada kemarin, terus Saosin kan Saosin juga ada kemarin, pokoknya lah rame Taman Pro 2 itu dari lokal internasional. Pokoknya semoga bisa main-main ke Solo ya, semoga bisa ya sekali lah menyambangi kota Solo.

0: emangnya mau pulang bareng aku?
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300 ribu.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu layani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.
5: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
6: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adi Chandra.
7: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
8: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
9: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
8: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
10: I feel like it gives the most professional answer.
11: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
5: Okay. Okay. Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
8: What is melengseng in English ya?
5: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.

Kemendikbud des susah banget bacanya teman berdua. Kemendikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jujur sih susah ya, jujur menantang buat baca Kemendikdasmen ini teman berdua ya, yang menyediakan koleksi buku bacaan anak yang bisa diakses secara gratis melalui platform digital resminya. Koleksi tersebut teman berdua bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan untuk mendukung minat dan kebiasaan membaca terkhususnya untuk anak-anak dengan berbagai pilihan buku yang disusun berdasarkan kebutuhan dan pengembangan anak. Di sini banyak banget bukunya teman berdua ya. Ini ada koleksi Ini nih, ada Gadis Rempah, Gambar Lucu Mika, Aku Sudah Besar, Princess in the Forest juga. Ini banyak banget koleksinya teman berdua ya. Karena sekarang tuh kayaknya peminat baca buku tuh semakin menurun ya. Apalagi buku fisik, mungkin kalau digital sih masih oke lah ya teman berdua. Tapi buku fisik dan buku digital sih ya sama aja sih sebenarnya. Karena kan sama-sama buku gitu kan. Tapi emang kayaknya sekarang tuh susah deh buat baca buku teman berdua ya. Apalagi dulu pas aku sekolah itu masih baca buku tuh masih hampir jadi kebiasaan sehari-hari ya. Walaupun aku gak baca-baca amat sih ya. Karena jujur tuh capek teman berdua kalau baca buku. Apalagi buku materi ya. Itu rasanya tuh kayak ini apa sih gitu. Apalagi dulu waktu aku masih kuliah kan aku kuliah di sastra ya. Jadi emang baca buku tuh harus ya. Tapi aku bacanya novel gitu-gitu. Aku tuh susah buat baca buku materi. Karena saat itu aku pernah teman berdua ya dikasih buku satu kelas gitu. Disuruh baca. Isinya tuh buku materi tentang sastra. Dosenku aja habis kan ngasih waktu gitu. 10 menit ya buat baca. Silahkan sampai mana aja bebas. Setelah itu ditanya sama dosenku. Gimana? Sudah mau muntah? Gitu. Dosenku aja bilang gitu. Karena emang baca ini kalau emang tidak sesuai dengan passion apa yang mau dibaca emang agak susah teman berdua ya. Dan selain tersedia dalam format digital, koleksi buku juga hadir dalam format yang lebih inklusif termasuk braille dan bahasa isyarat sehingga dapat diakses oleh lebih banyak anak. Dan masyarakat dapat membaca koleksi buku secara gratis teman berdua melalui CB di buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/buku-non-teknis dan Budi di budi.kemendikdasmen.go.id. Jadi buat kamu teman berdua yang mau nengok-nengok silahkan tadi ke website yang sudah aku bacain ya. Mau dibacain sekali lagi ya boleh. Kalau yang pertama tadi ada CB di buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/buku-non-teks dan Budi di budi.kemendikdasmen.go.id. Jadi buat kamu yang mau ngetek-ngetek silakan teman berdua bisa ajak siapapun itu, adik kamu, saudara kamu atau mungkin tetangga-tetangga kamu, bocil-bocil yang masih suka main-main di rumah kamu teman berdua, sediain aja ini buku.

Yes!

Teman berdua, udah mau jam 3 sore saatnya. JJ Majenta pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menemani JJ Majenta dengan sumuknya di siang hari ini. Habis ini masih ada serangkaian segmen dan acara di Prodo FM Solo sampai nanti malam. Pamit ya teman berdua. Thank you. Bye-bye.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin Ibu?
2: Iya Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke Bu, matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.

Pro 2, selamat sore. Jumpa lagi bareng Deso Fitra di Sore Curi. Yo, cuma Pro 2. Yes, yes. Gimana kabar kamu hari ini? Ya, yeah, semoga happy-happy. Walaupun cuaca panas sekali hari ini. Kayaknya tiap hari Solo ini panas mulu ya. Tapi katanya udah ada yang beberapa daerah yang hujan. Entah itu gerimis, rintik-rintik, atau bres. Mana yang bres ini hatinya lagi, enggak ya. Mungkin ada teman Pro 2 daerah kamu yang udah hujan, merasakan rasa-rasa hujan yang setelah sekian lama ini tak jumpa, tak kunjung datang. Aduh, udah panas banget ini. Daerah rumahku tuh udah banyak banget, bukan banyak banget ya, itu terlalu berlebihan gitu ya. Tapi memang banyak ya, lahan-lahan kering, terus kali-kali yang mulai mengering, udah sampai benar-benar asat. Asatnya asat banget gitu ya, yang biasanya mengalir deras. Tapi kali ini kok asat gitu ya. Aduh, rada sedih gitu, gimana. Tapi ya udah teman Pro 2, tapi katanya tadi udah ada beberapa. JJ pun juga bilang ya, bahwa di daerah rumahnya, daerah Mojosongo, mana di sini warga Mojosongo boleh absen ya. Apakah betul? Karena JJ tadi bilang sempat di rumahnya itu gerimis. Walaupun cuma bentar ya, tapi seenggaknya at least udah ngerasain air hujan. Aduh, kan agak-agak seger gitu ya, membasahi jalanan yang pada siang hari ini sungguh-sungguh super duper panas. Ya ampun. Tapi semoga kuat ya teman Pro 2 yang masih bekerja mungkin jam-jam segini atau tadi siang gitu ya. Dan terutama kerjanya itu di lapangan, bayangin kerja lapangan di luar panas-panasan. Wah, luar biasa kamu teman Pro 2, semangat selalu ya. Dan buat kamu yang sudah OTW pulang ya kan, jam-jamnya pulang kerja, hati-hati di jalan juga. Udah pulang sekolah, wih, udah enak banget, udah lega. Ah, akhirnya hari ini sudah menamatkan aktivitas hari ini. Aduh, kayaknya lega banget gitu ya, tinggal di rumah nyantai, terus ngopi, terus rebahan. Aduh, kebayang enak banget lagi. Mana aku baru berangkat, baru mulai. Hey, gimana ini? Tapi ya sudahlah ya teman Pro 2, aku seperti biasanya aja sore ceria bareng aku, bakal aku temenin sampai nanti jam berapa ya? Jam 8 malam aja. Karena waktu kita agak terbatas ya. Padahal sebenarnya biasanya juga jam-jamnya segitu aja. Tapi ya jam 7-nya udah ada music live chat seperti biasanya. Nah, tapi kali ini teman Pro 2 tadi di santai siang, mungkin di Spada santai siang, ada teman-teman magang ya. Ada Sky, ada Audrey. Tapi Audrey dan Sky udah pamit pulang dulu. Hey, hati-hati guys. Ya itu baru... baru aja pulang ya, karena memang ngejar KRL gitu ya. Karena udah dari jam 7:30 pagi tadi sudah di kantor. Jadi aduh, kayaknya gak apa-apa deh, pulang duluan aja gitu ya. Aku sendiri aja gak apa-apa ya. Wah, udah terbiasa sendiri. Jadi it's okay, hati-hati guys untuk Sky dan Audrey. Jumpa lagi besok, walaupun kita jarang berjumpa. Aku jarang banget ya ketemu sama Audrey dan Sky, karena sering di Depat 3 dan 4, mungkin di Sore Ceria dan juga malam. Tapi Audrey dan Sky kan biasanya dari pagi sampai siang ya, ikutnya di Spada dan santai siang gitu ya. Mungkin dari teman Pro 2 juga udah kenal sama Audrey dan Sky gitu ya. Gimana orangnya? Asik-asik gak sih ya? Nanti tungguin aja, mungkin beberapa hari ke depan atau minggu depan kali ya, udah mulai penjadwalan. Maksudnya entah Sky misal di Spada, jadi gak harus office hour gitu ya. Karena kayak ngerti banget rasanya dari 7:30 sampai ya siang menjelang sore hari ini, full siaran, full on air, full ngomong itu capek banget. Dan mungkin nanti bisa perdebat aja, jadi udah pasti dan udah ngerti, oh aku jam segini gitu ya. Jadi gak terlalu menguras energi, tapi seru sih ya, bisa kenal teman-teman magang baru gitu. Jadi nambah lagi nih di anggota Pro 2, seneng banget. Oke, kamu boleh sore hari ini teman Pro 2 absen-absen dulu aja bareng aku di WhatsApp-nya Pro 2 pastinya ya. Di 081327866966 plus request lagu kamu boleh. Kita ke plat AD sampai nanti jam 4 sore.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng Plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya.
0: Informasi Solo dan sekitarnya buat kamu teman Pro 2 pada sore hari ini di Plat AD ya, sampai jam 4 sore bareng aku Desa Fitra pastinya. Dan dari rri.co.id aku barusan baca-baca ada salah satu olahraga bela diri gitu ya. Ini asalnya dari Korea, teman Pro 2 coba tebak olahraga apa gitu ya yang dari Korea. Aku baca-baca dari Korea Selatan ya, ternyata udah sejak tahun 37 Masehi ini masih di masa dinasti di Korea sana teman Pro 2, yaitu adalah taekwondo. Ah, di sini siapa nih para atlet taekwondo ya di warga Solo gitu ya. Aku salah satu pecinta juga ya, maksudnya dari berbagai olahraga bela diri yang ada di dunia ini mungkin ya. Salah satu yang aku suka adalah taekwondo. Kenapa? Karena mungkin lebih mengandalkan kaki mungkin ya, gerakan kaki yang sangat banyak gitu. Aku tuh suka nendang-nendang gitu loh, jadi entah kenapa jadi suka taekwondo. Apalagi ada kan di taekwondo yang seninya itu, waduh itu gila keren banget, salto-salto dan lain sebagainya. Mantap banget ini ya. Dulu sempat ikut sih tapi tidak bertahan lama, aduh. Nah, dari rri.co.id ya, ngomongin taekwondo, ternyata kemarin atau baru aja, kemarin minggu lah ya, ada yang namanya Taekwondo Championship 2026. Jadi Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani ini mengapresiasi penyelenggaraan Solo Forum Merah Putih Taekwondo Championship 2026 di Gor F Kor UNS. Ini kemarin Minggu teman Pro 2 tanggal 27 September 2026. Dan menurutnya kejuaraan Taekwondo tidak hanya menjadi ruang kompetisi tapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan mental generasi muda. Setuju banget ya, karena memang taekwondo di sana tuh bukan hanya apa ya, asal gerak, asal nendang, asal bela diri, enggak, tapi ada ilmu-ilmu lainnya gitu ya. Pastinya para atlet taekwondo sudah paham gitu ya. Nah, Astrid ini juga mengatakan taekwondo ini punya nilai dalam membentuk mental, karakter, dan moral atlet. Melalui pertandingan, para atlet ini dilatih untuk memiliki keberanian, kedisiplinan, ketangguhan, serta sikap pantang menyerah. Jadi memang luas ya, gak hanya berani aja tapi lengkap, disiplin juga dilatih. Tangguh pasti iya, sikap pantang menyerah iya dalam segala hal teman Pro 2 ya. Menurut Astrid, nilai pembentukan karakter juga tercermin melalui semangat fair play, rasa hormat dan saling menghargai antara atlet. Karena itu pemerintah Kota Surakarta mengapresiasi pengurus Taekwondo Indonesia tingkat provinsi dan Kota Surakarta yang menghadirkan kejuaraan sebagai ruang kompetisi, pembinaan dan pembibitan atlet teman Pro 2. Siapa di sini atlet taekwondo dan kalau boleh tahu udah sabuk apa ya? Karena kan kalau ngomongin sabuknya tuh banyak, seingat aku dari awal itu sabuk putih, terus ada yang namanya sabuk kuning, terus kuning strip hijau, terus hijau, hijau strip biru gitu gak sih teman Pro 2 ya? Terus nanti biru dan seterusnya, banyak pokoknya ternyata tuh kayak gitu. Waktu itu aku tuh jujur baru tahu juga ya, setelah mengikuti, ya pernah lah mengikuti taekwondo gitu ya. Pokoknya sampai sabuk apa gak usah ditanya teman Bro 2. Karena ya cuma bentar doang sih sebenarnya, tapi oh gini ya rasanya gitu ya, jadi tahu gitu. Wah tapi seru banget ya. Nah, Astrid juga mengapresiasi pastinya kepada para orang tua yang terus mendampingi anak-anaknya dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Dan menurutnya teman Pro 2, olahraga ini bisa menjadi wadah positif bagi anak untuk menyalurkan minat sekaligus membangun kepercayaan diri. Mungkin aku tahu banget anak-anak seumuran apa ya, mungkin SD gitu ya, masih bingung, kadang tuh bingung ini minat dan bakatku tuh kemana ya gitu ya. Mungkin sebagai orang tua bisa yang mengarahkan, karena dulu aku juga gitu. Bukan semua juga sih, tapi ya dicoba, salah satunya adalah taekwondo. Dan mungkin sempat suka juga, tapi nggak diimbangi dengan rasa konsisten itu, ya ya udah akhirnya aku nggak bisa konsisten dan berhenti di tengah jalan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, banyak juga ternyata yang anak-anak seumuranku dulu gitu ya, SD dan bahkan ada yang masih kecil lagi itu sudah mengikuti taekwondo dan itu sabuknya itu bahkan di atas aku, itu bayangin grade-nya itu udah di atas aku. Jadi memang dari kecil sudah bisa ya untuk mengikuti olahraga apapun itu, dan salah satunya taekwondo mungkin bisa dicoba juga karena ini juga salah satu olahraga bela diri yang keren sih menurut aku, bagus gitu ya. Dan harapannya teman Pro 2 untuk Solo Forum Merah Putih Taekwondo Championship 2026 tadi berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi pembinaan taekwondo di kota Surakarta ini. Astrid juga berharap bahwa kejuaraan tersebut ini dapat melahirkan atlet dari Surakarta yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Boleh absen-absen yang mungkin pengen atau berminat banget untuk ikut mengikuti olahraga bela diri taekwondo ini ya, yang suka nendang-nendang mungkin bisa jadi kamu cocok deh jadi atlet taekwondo.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bersama Audrey dan Sky. Nilai tukar rupiah akhirnya menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat, rupiah melemah 0,2% atau 22 poin ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya pada penutupan perdagangan Senin kemarin, rupiah berada di posisi Rp17.978 per dolar Amerika Serikat setelah melemah 0,42%. Untuk perdagangan hari ini, rupiah masih diperkirakan bergerak melemah meski tetap ada peluang untuk kembali menguat. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, melihat rupiah masih berpotensi melemah dan diperkirakan bisa menguji level Rp18.075 hingga Rp18.127 per dolar Amerika Serikat. Tapi, dalam jangka pendek, rupiah juga masih punya peluang menguat di kisaran Rp17.960 sampai Rp17.994 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah salah satunya dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat yang sedang menguat. Hari ini, indeks dolar Amerika Serikat berada di level 102,21 atau naik tipis 0,05% dibandingkan hari sebelumnya.
0: Info Pro 2.
2: Raih perak Asian Games 2026, Amri Nita bawa asa ganda campuran yang lebih baik. Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Keduanya takluk dari pasangan Tiongkok, Jiang Zhenwang dan Wei Yaxin, 19-21, 8-21 pada partai final bulu tangkis nomor ganda campuran. Partai puncak tersebut berlangsung selama 43 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Selasa 29 September 2026. Amri mengaku dirinya tetap bersyukur meski hasilnya tidak sesuai harapan. Atlet berusia 27 tahun itu mengatakan sempat bersemangat di awal pertandingan, tetapi mengendor di game kedua. Amri berharap capaian di Asian Games 2026 ini menjadi awal untuk hasil yang lebih baik. Sedangkan Nita mengatakan medali perak itu ia persembahkan kepada berbagai pihak, termasuk dirinya sendiri. Baca informasi selengkapnya di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2, seperti biasanya tiap sore ceria kita akan pantau ya info lalu lintas Kota Surakarta bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Tepat pukul 16.15 WIB. Halo, selamat sore dengan rekan siapa?
2: Selamat sore, Mas. Rekan Sugeng, salam.
1: Baik, silakan informasinya.
2: Baik, kami akan menyampaikan kondisi lalu lintas Kota Surakarta berdasarkan pantauan petugas ATCS sore hari ini. Secara umum, untuk kondisi lalu lintas sore ini harus kendaraan di sejumlah ruas utama Kota Surakarta terpantau lancar sampai ramai lancar. Volume kendaraan memang mulai meningkat karena aktivitas masyarakat di sore hari, tapi sejauh pemantauan kami masih dapat bergerak dengan baik. Kita mulai dari kawasan Reca menuju Simpang Tiga Kerten. Di jalur ini arus kendaraan terpantau ramai lancar, didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Ada antrian pendek di beberapa persimpangan ketika lampu lalu lintas berada di fase merah. Kemudian untuk kawasan Tugu Makuto sampai dengan Simpang Tiga Makobrimob, untuk kondisi lalu lintas juga terpantau cukup ramai, tapi masih lancar. Kendaraan dari kedua arah masih dapat bergerak dengan kecepatan sedang. Selanjutnya kita bergeser ke Jalan Sapertiadi dari arah Purwosari menuju Bundaran Geladak. Untuk jalur ini volume kendaraan mulai meningkat, arus terpantau ramai lancar, terutama di sekitar Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapaman sampai Bundaran Geladak. Berikutnya di Jalan Veteran dari kawasan Tipes menuju Simpang Baturono, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Antrian pendek masih terdapat di beberapa persimpangan, terutama saat volume kendaraan meningkat dan lampu lalu lintas memasuki fase merah. Kemudian untuk Jalan Kapten Mulyadi dari Simpang 4 Baturono menuju Simpang Balong, kondisi lalu lintas sore hari ini juga ramai lancar, kendaraan masih bergerak dengan normal. Kita lanjutkan ke Jalan Yosudarso dari Simpang 4 Dawo menuju Nonongan. Untuk jalur ini arus kendaraan terpantau lancar dari kedua arah, kendaraan masih mengalir dengan baik dan belum terlihat kepadatan yang signifikan. Kemudian di Jalan Brigjen Katamso mulai dari Simpang 4 Panggo menuju Mojosongo, kondisi lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dan untuk kawasan Ring Road dan Juruk termasuk arus kendaraan menuju Karanganyar maupun sebaliknya, kondisi sore ini terpantau ramai lancar, kendaraan masih bergerak dengan kecepatan sedang. Sebab berdua bagi yang sedang dalam perjalanan, kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati. Jangan menggunakan tepel genggam saat berkendara, gunakan helm bersandar SNI bagi pengendara sepeda motor, gunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4. Serta selalu patuhi rambu-rambu dan lalu lintas. Kalau menemui antrian, tidak perlu terburu-buru, tetap tenang, jaga jarak, dan berikan ruang kepada pengguna jalan lainnya. Karena yang paling penting dalam perjalanan bukan hanya cepat sampai, tapi selamat sampai tujuan. Untuk kondisi lalu lintas selanjutnya tentu akan kami pantau melalui kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sekian informasi lalu lintas sore hari ini dari Kota Surakarta, dari Dinas Perhubungan. Untuk sebab berdua yang sedang beraktivitas, hati-hati di jalan, tetap tertib, dan semoga perjalanan sore ini lancar sampai tujuan. Kembali ke studio, begini Mas.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Suara dalam kepala, Noah featuring Raymond Gold memproduksi buat kamu sore hari ini ya. Pernah gak sih ngerasain bisikan-bisikan dari kepala kamu, suara-suara yang sangat mengganggu itu ya? Entah suara deadline atau apapun. Pasti banyak ya, aku pasti ngerti banget gitu teman produa. Pasti ada aja yang mengganggu di pikiran kita, entah itu karena permasalahan internal atau eksternal atau apapun itu teman produa. Aduh, kalau ngomongin masalah, banyak ya masalah di hidup ini gitu ya. Semoga masalah kamu segera diselesaikan ya teman produa, amin gitu. Ya, berjalan dengan lancar hari-harinya. Terus apa yang diinginkan atau wishlistnya itu segera tercapai. Pasti kita punya wishlist masing-masing dan mungkin entah dari yang paling besar, dari paling kecil, itu pasti ada teman produa. Semoga nanti bisa tercapai satu persatu ya. Entah itu mungkin pengen suatu saat aku pengen kesini gitu ya sama si ini, atau suatu saat aku pengen kerja di sini, terus suatu saat aku pengen ngerasain ini. Aduh, ngomongin keinginan manusia banyak pengennya. Tapi it's okay. Ya, namanya juga impian, wishlist. Ya, semoga nanti segera gitu ya teman produa ya, dari yang paling memungkinkan dulu, dikit demi dikit gitu ya. Oke, sore ceria teman produa, lanjut lagi bareng aku, bareng Deswa Fitra di sini ya. Aku melihat di studio produa sudah sangat sepi, kalau tadi siang mungkin agak rame gitu ya. Tapi aku melihat studio tetangga aku nih ya, sore hari ini masih rame ternyata ya. Dari Pro 1 dan Pro 4 masih rame, masih ditemani dengan teman-teman magang. Oh, di Pro 2 sudah sepi sekali teman Pro 2. Alay banget ya, lebay banget ya. Tapi seru juga ya sore-sore gini ditemani dengan teman-teman magang gitu ya. Mungkin Pro 2 soon di sore atau malam gitu ada yang nemenin, jadi gak sepi-sepi amat. Karena sore sampai malam itu udah kantor tuh udah sepi ya, karena udah pada pulang, bukan jam kantor lagi. Tinggal penyiar aja yang lanjutin sampai jam 12 malam teman Pro 2. Tapi okelah ya, aku masih ada teman Pro 2 yang nemenin aku juga. Entah ini di rumah, lagi di rumah atau di jalan, yang lagi dengerin gitu ya, enjoy dengerin. Yang pengen request lagu juga boleh, come on teman Pro 2. Aku tungguin di WhatsApp ya, yang pengen absen-absen. Buat warga Solo di Solo Raya ini lagi ngapain sore hari ini ya, di hari Selasa ini. Tapi ini udah, walaupun akhir bulan, udah tanggal keramat banget ya ini ya, tanggal 29. Tapi lusa kan sudah tanggal muda, sudah ke bulan yang baru ya. Bulan Oktober gitu teman Pro 2 ya. Semangat lah ya, bentar lagi ini menuju tanggal 1, besok 30 terus tanggal 1 gitu kan. Benar kan ya, bulan ini sampai tanggal 30 kan teman Pro 2 ya. Ya, bentar lagi 2 hari lagi. Kalau dihitung jam ya 48 jam lagi lah ya. Mungkin gitu kan, harus semangat pokoknya. Yes. Oke, aku pengen menyapa dulu teman Pro 2 yang di WhatsApp, yang udah absen-absen bareng aku, yang udah request lagu juga. Ini sebenarnya dari tadi ya, waktu info lalu lintas ada Ninda. Seperti biasanya Ninda, ini just info aja terkait abangnya Ninda ya. Abang Zaki sama Abang Gozi kali ya. Thank you informasinya dari Ninda plus request lagu Adu Pandang. Eye contact ya, Rizky Febian. Oke lah, nanti aku puterin buat kamu sore hari ini. Enak nih kayaknya lagunya di sore hari ini. Nanyain, Tika siaran kapan ya? Oke, buat yang nanyain Tika siaran kapan? Tika siaran besok di Spada. Aku cek jadwalnya di Spada kalau nggak ganti ya. Kalau untuk hari ini, Atika Raharja lagi libur nih Ninda ya. Sementara aku temenin dulu sendiri aja. Kalau biasanya sore ceria detik, tapi kali ini sendiri, it's okay. Nanti seru-seruan aja lah ya, nyantai aja di hari Selasa. Karena kenapa nyantai? Bukan karena weekend gitu ya, tapi karena memang sudah pada pulang kerja, sudah pada pulang sekolah. Jadi ya udah nyantai di rumah sambil dengerin radio gitu kan, asik-asikan bareng. Kalau mungkin tadi pagi sampai siang masih gerusak-gerusuk,
masih gedebak-gedebuk gitu ya, sana sini, deadline ini, deadline itu, ngerjain ini, ngerjain itu, mana ngerjain temennya lagi, enggak. Tapi ada yang usil gitu ya, tapi seru juga kalau ada temen yang kayak gitu. Dan ini waktunya kamu nyantai, walaupun besok pagi juga harus balik lagi ke realita gitu ya, rutinitas sehari-hari, tapi at least jam-jam segini, nyore-nyore kayak gini, waktunya untuk nyantai aja, request lagu aja, ngegame mungkin atau sambil ngapain teman pro 2 ya. Mungkin yang lagi perjalanan boleh sambil cerita-cerita ya. Ini mau OTW kemana gitu kan, sore-sore jam-jam segini. Karena memang jam-jam segini menurut aku jam-jam nanggung ya. Karena transisi antara siang, bukan siang, maksudnya antara waktu yang cerah gitu ya, menuju waktu yang gelap. Nah ini transaksi lagi, bukan transisi. Transisi waktu yang menurut aku kok berasa ya, kadang tuh berasa gak sih teman berdua dari cerah tiba-tiba gelap, walaupun hanya beberapa jam aja gitu. Kayak, oh rasanya kayak gini, transisi, merasa kayak jet lag. Aduh, yaudah sore hari ini nanti aku bakal kasih info aja kali ya buat teman berdua yang ada di rumah atau dimanapun kamu gitu kan, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya. Udah diingatkan gak tuh, diingatkan ya tadi sama rekan aku yang ada di Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ojo ke susu, jangan buru-buru. Ya bukan mementingkan tujuan aja ya teman berdua, yang penting sampai, walaupun agak, bukan agak lelet juga, bukan yang pelan-pelan banget juga, tapi ya sewajarnya normalnya, gak usah yang kebut-kebutan, gak usah yang kayak pembalap lah ya. Sadar, kita bukan pembalap di sini ya, di jalan raya semua sama gitu teman pro 2. Jadi ikuti aturan yang ada ya, seperti warga Solo gitu. Jadi taat sama aturan yang ada. Oke, nanti kita lanjut lagi teman pro 2. Masih lama perjumpaan kita di sore hari ini. Jadi buat kamu yang pengen absen dulu kayak Ninda, boleh banget ke WhatsApp-nya ya. Sampai aku capek ya ngomongin WhatsApp Pro 2 gitu ya. Mungkin udah di luar kepala di buat, tapi yang buat yang belum tahu ya, WhatsApp Pro 2 itu nomornya cantik 081-327-866-966. Dicatat teman Pro 2, langsung di save, langsung P gitu ya, langsung P lagi. P, biasanya dulu ping gitu ya, ping. Sekarang kenapa tiba-tiba P? Atau biar singkat atau apa, gak ngerti juga. Aku hanya ikut-ikutan ya, P gitu. Atau ya kenalin kamu ke aku, kita kenalan aja sore hari ini ya. Boleh nanti kita saling bersapa-sapa di sore hari ini. Aku mau puterin lagu dulu yang di request dari Ninda Tiara Harum Sekar Wani. Tadi Adu Pandang ya dari Rizky Febian. Ini suara Iki itu, Rizky itu unik banget deh. Mungkin mirip deh sama aku. Kali aja.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Taylor Swift teman pro 2 gempar lagi nih akhir-akhir ini ya bagi fansnya Taylor Swift, Swifties. Jadi Taylor Swift kembali bikin Swifties penasaran lagi lewat teaser terbarunya teman pro 2. Udah gak penasaran lagi sih sebenarnya, tapi bikin heboh gempar lagi ya untuk terbarunya, teaser terbaru ini untuk music video Passion Zero. Nah, mungkin dari teman pro 2 udah ada yang tahu ya lagu terbarunya juga. Jadi dalam cuplikan berdurasi sekitar 13 detik ini yang udah dirilis dari hari Kamis kemarin teman pro 2 ya, dari 24 September 2026, Swift ini terlihat tampil bersama Dakota Johnson dan Colin Farrell. Nah, video musik lengkap Passion Zero ini juga udah tayang perdana di MTV Video Music Awards 2026 ini di hari Minggunya. Jadi kalau yang 13 detik ini hari Kamis, yang fullnya di hari Minggu kemarin 27 September ya. Udah pada nonton belum teman pro 2? Buat yang belum, tonton dulu, mungkin ada yang kepo gitu ya. Nah, kalau untuk lagunya sendiri ini juga udah dirilis di hari Jumatnya. Jadi urut ya, yang teaser 13 detik hari Kamis, Jumat 25 September ini lagunya rilis, terus yang video musik lengkapnya di hari Minggu, jarak satu hari aja di tanggal 27 kemarin. Nah, untuk video tersebut atau video itu juga disutradarai oleh Swift sendiri ya, dan melibatkan sinematografer pemenang Oscar yaitu Emmanuel Lubezki. Dan FYI, Passion Zero ini bakal jadi salah satu dari 4 lagu baru dalam The Life of a Showgirl, The Encore teman pro 2. Ini bagi fansnya Swift ini pasti seneng banget ini ya. Dan kita mungkin membahas terkait makna, sekilas makna dari lagu ini ya. Ternyata kemarin aku sempat baca juga waktu beberapa hari setelah lagunya rilis atau musik videonya yang full rilis gitu ya. Jadi lagu Passion Zero ini bermakna tentang pengalaman seseorang yang ternyata menjadi korban pertama dari toksik seorang pria manipulatif. Ya jadi hubungan toksik gitu teman pro 2. Mungkin dari kamu ada yang relate sama lagunya gak nih ya. Tapi kalau dilihat dari sisi metafora medisnya ya, Passion Zero, pasien nol gitu ya. Jadi Taylor Swift ini memposisikan dirinya sebagai pasien zero, Passion Zero, pasien ke nol. Jadi orang yang pertama yang terinfeksi oleh sifat buruk atau manipulasi pria, seseorang atau seorang pria gitu. Jadi ini POV cewek ya, sehingga si Swift ini paham betul bagaimana rasanya tersakiti dan siap untuk mendukung wanita lain yang nasibnya sama. Jadi girl support girl kalau Swift ini mah gitu kan. Nah, lagu ini juga terinspirasi dari obrolan Taylor ya, obrolan Swift dengan teman-temannya ternyata yang saling berbagi pengalaman. Tapi pengalamannya tuh pengalaman buruk ya, dengan mantan kekasihnya yang serupa. Jadi mantannya tuh mungkin serupanya sifatnya kah, atau memang sama benar-benar mantannya sama gitu, mungkin bisa terjadi juga. Serta dibayangkan dari sudut pandang seorang wanita yang menerima telepon dari pacar barunya dari si mantan, bingung gak tuh. Jadi kalau misal aku jadi Swift, di posisi Swift gitu ya, aku tiba-tiba ditelepon sama pacarnya mantan aku, nah kayak gitu, kayak oh kok rumit sekali, toksik sekali ya hubungan ini. Mungkin ada yang relate teman pro 2 sama lagu Passion Zero ini ya. Diputar terus kayaknya kalau relate gitu ya. Ya banyak mungkin zaman sekarang hubungan-hubungan toksik yang entah dari cowoknya atau dari ceweknya ya. Semoga kita dijauhkan dari hubungan-hubungan yang begitu ya. Ya kalau misalkan ada pengalaman yang sama juga boleh sharing, entah itu cowok atau cewek. Eh, kayak Kak Deswa pernah nih aku digini. Terus dibikin gini. Ah, toksik banget nih ya. Aduh, sering terjadi. Ya, dibuat pengalaman aja kalau memang sudah pernah melewati fase berhubungan toksik dengan seseorang, dengan mantan kamu. Ya, semoga ada pengalaman baru. Dan pengalaman ini untuk kedepannya jadi tahu gitu ya. Oh, orang toksik tuh, oh ya udah sebaiknya mungkin dihindari mungkin ya, atau dijauhi kali ya. Atau mungkin
bagi kamu yang betah-betah aja dan cuek nggak merasa kalau ditoksikin ya. Ya udah, lanjutin aja nggak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas kalau untuk lagu Passion Zero ini ternyata bercerita tentang hubungan toksik antara seorang pria, tapi ini di POV-nya si ceweknya ya. Jadi prianya yang manipulatif, yang toksik, yang gimana, mungkin unek-uneknya tuh udah keluar semua gitu teman Pro 2. Mungkin dari kamu udah ada yang dengerin lagunya Passion Zero dari Taylor Swift ini. Kalau belum, aku bakal puterin ya. Jadi aman aja. Udah sedia di sini semuanya teman Pro 2. Enjoy buat kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Ambo sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, pengen sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp Pro 2 ya. Ada dari Theodorus Yudhistira dari Magelang jauh-jauh nih ya, pengen info aja katanya, menginformasikan. Halo, selamat sore buat para penyiar dan juga buat para pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Selamat sore juga ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cuaca di Magelang hari ini hujan ringan ya, dan arus lalu lintas di Magelang hari ini ramai lancar walaupun cuacanya buruk. Oke, cuaca di Magelang hujan ringan berarti cuaca buruk. Oke, padahal di sini pengennya hujan dikit aja. Di sini hujan dikit aja bisa enggak sih? Di Magelang ternyata sudah mulai hujan ringan ya. Aduh, jadi kangen Magelang aku ya. Karena dulu mungkin buat teman Pro 2 yang udah tahu ya, mungkin udah ngerti, dulu aku kecil di Magelang gitu. Karena di sana kayak gimana ya, nyantai banget deh. Nyantai lagi, cuacanya enak gitu deh. Kayak di sana tuh dingin, bukan yang dingin-dingin banget, tapi sejuk lah ya, bisa dibilang sejuk lah ya. Airnya juga segar gitu, jadi gak sepanas Solo ya menurut aku gitu. Dan di sana ternyata sudah hujan teman Pro 2, hujan ringan gitu ya. Plus katanya buat penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia, tetap selalu jaga kesehatan dan selalu waspada ya, soalnya hari ini cuaca sudah mulai turun hujan, apalagi nanti hujannya bakalan deras banget. Jadi yang lagi pulang kerja ataupun pulang dari aktivitas tertentu, selalu berhati-hati di jalan ya. Nah, itu ya informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah hari ini. Terima kasih. Oke, thank you ya info lalu lintasnya sama info cuacanya di Magelang gitu. Kalau di Solo sendiri aku coba menginformasikan juga, sok tahu banget ya. Ya mungkin aku bisa menginformasikan yang ada di dekat aku aja ya, yaitu di depan kantor, di depan RRI Surakarta. Kalau saat ini terpantau, wede, jadi bahasanya kayak rekan aku di Dinas Perhubungan Kota Surakarta ya. Sore hari ini terpantau ini, pakai ini lagi, terpantau lancar sama Pro 2 ya di depan RRI Surakarta. Dan kayaknya agak-agak mendung, ataukah memang udah transisi ya dari cerah ke mulai agak redup gelap nanti ya, atau mendung ya. Aku belum cek keluar sih, aku lihatnya dari kaca aja, mana kaca film. Enggak, dari jendela di studio ya, karena studio Pro 2 ini terletak paling ujung di dekat lobi timur gitu ya. Jadi kelihatan banget nih jalan rayanya kayak gimana suasananya, dan terlihat memang lancar sih, gak macet, gak yang rame banget gitu ya. Ya cukup aja, cukup lagi, normal aja maksudnya ya. Dan agak-agak mendung sih kayaknya, tapi sampai saat ini aku belum merasakan air hujan. Dan ini di mana sih hujannya, di mana aja ya kalau di Solo ya? BTW di mana aja nih teman Pro 2? Tadi JJ ngomong di Mojosongo udah gerimis. Terus kemarin Najib, bentar aku buka chatnya Najib dulu ya. Kemarin aku lupa nih. Najib kemarin bilang di Kebak Keramat ini sempat hujan di malam hari ya, tapi memang cuma bentar aja. Terus info yang lain belum ada. Nah, itu gimana tuh? Mungkin boleh info-info lagi ya teman Pro 2 yang hujan di mana, biar aku samperin gitu ya. Saking pengen ketemu air hujan, bentar aja gak apa-apa deh gitu ya. Karena udah panas banget, lama banget Solo bukan diguyur apa ya, cuaca panas gitulah ya teman Pro 2, sampai kekeringan dan lain sebagainya. Terutama mungkin di kawasan-kawasan, aku baca info-info di Sragen. Nah itu mungkin ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Terus mana lagi ya, banyak deh kalau gak salah ya di Solo Raya ya. Ya semoga habis ini segera hujan, tapi jangan yang sampai cuaca buruk banget gitu, enggak ya. Mungkin hujan jangan langsung kaget bres gitu, jangan, nanti takutnya kaget gitu ya. Mungkin berawal dari gerimis dulu gitu kan, bentar dulu lah buat pemanasan gitu ya, buat permisi nih gitu kan, nanti baru agak deres sedikit. Tapi jangan sampai ya banjir gitu ya, amit-amit jangan sampai teman Pro 2 ya, hujan secukupnya aja buat hawanya ini loh, buat suasana sejuknya. Kita pengen, jujur aku pengen banget ya merasakan suasana air hujan, kangen jujur. Aduh, kadang tuh orang tuh sering sambat ya, pengen
pengen dikasih hujan, nanti giliran hujan deras, aduh sambat nih, jadi gak bisa keluar, gak bisa main, gak bisa kerja, jadi ribet, basah gitu kan, harus pakai mantol gitu. Tapi giliran udah gitu dikasih hujan, nanti pengen, aduh kapan terangnya, pengen panas gitu ya, pengen terang lah, bukan panas ya, pengen terang. Ya dikasih kemarau panjang gitu, sambat lagi, pengen balik hujan gitu ya. Aduh gimana toh ini, jadi orang tuh kok gak bisa, kok gak terimaan ya. Tapi kadang emang kayak gitu ya, gak apa-apa ya. Mungkin pengennya tuh ya cuaca yang baik aja lah buat sekitar kita gitu ya. Dari catur, rumah ke rumah dong Kak Duta. Ah siap, oke siap dong rumah ke rumah. Ini jarang diputar juga deh sama aku ya. Pas banget nih rumah ke rumahnya India ya. Boleh, boleh, boleh. By the way lagi ngapain nih catur sore hari ini? Katanya kamu kemarin nanyain hujan. Ada beberapa teman Pro 2 yang udah bilang memang wilayahnya udah gerimis dikit nih catur. Tapi aku sampai sekarang belum merasakan rintik-rintik air hujan. Mungkin catur udah ngerasain nih hujan, karena yang membuka topik awal itu catur, tiba-tiba tanya, Solo udah hujan gak sih? Udah hujan belum gitu ya. Aku kira lagi di luar kota si catur ini. Sedangkan aku memang belum merasakan air hujan sama sekali. Tapi tadi JJ udah ngomong di rumahnya hujan gerimis bentar. Kemarin Najib juga ngomong di kebak keramat juga gerimis hujan bentar gitu ya. Tapi aku belum merasakan, catur juga belum ya? Atau gimana nih? Iya aku tanya gitu karena banyak yang udah kabar-kabar hujan lewat story WhatsApp. Oke, berarti catur juga belum merasakan gitu ya. Cuma dari info-info story WhatsApp aja. Sama sih catur ya, aku belum merasakan sampai sekarang. Jujur pengen banget abis ini hujan, mungkin malam hari gitu lah ya. Dimana kegiatan itu sudah tidak ada, maksudnya yang kerja gitu kan udah ya wayahe leren, wayahe tidur gitu, hujan. Aduh enak banget. Ya gak sih teman Pro 2? Malam-malam hujan deras gitu kan. Jadi kalau kita tidur tuh gak usah pakai sound YouTube hujan gitu. Gak usah pakai itu lagi, memang hujan asli gitu. Wah enak banget buat nemenin tidur malam ya. Terus paginya tuh udah wah sejuk gitu ya. Kadang ada tuh kita keluar subuh-subuh mungkin ya. Kalau gak jam 6 itu sering laron-laron itu ya, serangga-serangga laron itu berkeliaran. Kangen banget suasana itu. Sekarang jarang banget, ya ampun. Tapi ya semoga nanti segera ya. Oke deh, nanti kita juga bakal break azan maghrib dulu teman Pro 2. Di pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal break azan maghrib dulu. Dan kita bakal jumpa lagi di Batik ya. Bahas tingkah dan karya anak muda. Jadi stay aja di Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu. Rumah ke rumah. Hindia buat kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir hari ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya. Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
1: Atika juga. Stay tune.
3: Hai, lanjut lagi teman Pro 2 masih di sore ceria yang tidak ceria-ceria amat ya. Karena lagunya tadi... lagunya agaknya bikin... mengingatkan kita pada sesuatu gitu ya. Tadi ada, karena tadi Catur komen nih, jadi keingat aku ya. Dari Catur, dewasa ini dikit-dikit makin kepikiran ya kalau dengerin lagu, apalagi lagunya Niki yang tadi tuh liriknya dalam banget. Lagunya Niki tadi ya, Oceans and Engines. Emang sih mengenal, mungkin mengenal sedikit makna, sekelas maknanya lagu ini. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang rasa kehilangan seseorang, mungkin putus cinta gitu ya, dan pastinya proses untuk belajar mengikhlaskan untuk seseorang yang pernah sangat dicintai teman Pro 2. Apakah kamu juga pernah merasakan atau lagi di fase ini, fase kedewasaan ini yang dimana kita harus selalu belajar untuk mengikhlaskan entah itu seseorang atau apapun itu ya teman Pro 2 ya. Banyak di proses dewasa kita itu merasa kehilangan apapun itu ya, merasa sendiri, merasa kehilangan seseorang yang dicintai, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya gitu ya, yang membuat kita tuh sedih gitu ya. Memang lagunya sedih sih. Tapi ternyata ada arti sendiri ya, terutama di untuk hubungan percintaan lagunya Oceans and Engines ini. Jadi ocean ini memang melambangkan luasnya perasaan gitu ya, atau bisa dikatakan jarak atau perpisahan yang mungkin membentang gitu ya di antara kedua orang ini, pasangan ini, suatu hubungan itu. Dan untuk engines ini mesin pastinya ya. Kalau ocean itu lautan, kalau engines mesin. Ini memang dikatakan, aku baca-baca juga, ini merujuk pada mesin, sebuah mesin kendaraan atau pesawat gitulah ya, yang bisa membawa kekasihnya pergi meninggalkan kita. Memang sebuah proses mengikhlaskan ya, karena kehilangan seseorang yang kita cintai, entah pasangan atau siapapun itu ya. Jadi benar banget yang dikatakan sama si Catur. Aduh. Jadi keinget ya. Emang kalau dewasa gini tuh dikit-dikit dengerin lagu tuh jadi mikir. Kita tuh dengerin lagu enjoy aja tapi malah mikir, entah dari liriknya, dari maknanya gitu ya. Dan ngomongin soal liriknya si Niki tadi ya, Ocean and Engines. Ini liriknya juga menggambarkan di saat kita tuh berada di fase berat yang harus merelakan hubungan yang sudah memang udah gak bisa dipertahanin lagi. Memang kita tuh disuruh untuk mengikhlaskan gitu loh. Mungkin kamu ada di fase yang sama, teman Pro 2 juga boleh spill ya. Karena lagunya juga sedih banget gitu ya, tentang proses dewasa. Ya gimana ya kalau dewasa ternyata kayak gini teman Pro 2. Jadi pengen balik bocil lagi ya. Aduh, yang gak mikir apa-apa gitu ya. Bukan gak mikir apa-apa, maksudnya mikirnya tuh yang dipikir cuma yang happy-happy. Mikirnya tuh cuma mikir main. Abis ini main apa ya? Abis ini kemana, main apa? Pengen ngapain gitu. Beda kalau di saat kita sudah dewasa, di umur-umur kita sekarang gitu kan. Lagu aja bisa bikin kita mikir loh. Dewasa emang rumit dan unik ya. Aduh, Catur, thank you ya udah mengingatkan juga nih kepada orang-orang dewasa di sini. Aduh. Oke, kita mungkin beralih ke Cika Fika juga ya, yang tadi request lagunya Aku Cuma Punya Hati. Oke, dari Meiska. Ini lagunya kayaknya sebelumnya
0: pernah di ini ya viral, bukan viral, dipopulerkan oleh si lagunya Mita Lestari kan ya, ini di 2014. Dan ternyata kemarin baru, bukan kemarin, hari ini kali ya, hari ini benar 29 September 2026 ini dirilis, di remake lah sama Meiska ya, Aku Cuma Punya Hati begitu. Nah, memang sebelumnya, sebelum perilisan resminya ini, si Meiska ini ternyata sering ngebawain lagu hits ciptaan Badai ini, Aku Cuma Punya Hati, dan sempat viral juga beberapa, bukan beberapa kali ya, memang viral di sosmed gitu. Dan memang banyak, mungkin banyak permintaan gitu dari pendengar, dari netizen untuk rilislah lagunya ini gitu. Dan finally sudah di remake dan dirilis ya oleh Meiska. Nanti aku puterin lagunya untuk Cika Fika ya, yang hari ini libur alias Atika Raharja. Ini waktu itu kayaknya sering juga, bukan sering, pernah juga request lagunya Aku Cuma Punya Hati, tapi yang versinya ini ya, versinya Mita Lestari. Kali ini tumben banget, mungkin karena viral di sosmed, soalnya si Atika suka TikTokan, jadi aku bongkar dikit ya Tik ya, gak apa-apa kali ya. Suka sosmedan gitu ya, yang viral-viral apa, oh lagunya Meiska, bukan lagunya Meiska, ya remake ya, Aku Cuma Punya Hati versi Meiska gitu kan. Komen juga, sakit banget lagi Niki. Ya, maksudnya gimana? Lagunya ya. Iya, lagu-lagu Niki ya. Tapi keren, musisi Indonesia nih. Go internasional, internasional lah. Sekelas Niki, keren banget ya. Luar biasa. Nanti mungkin dijaga malam kali ya. Kebanyakan masa iya muterin lagu Nikinya semua. Nikinya semua lagi. Muterin lagunya Niki semua gitu kan. Padahal bagus-bagus lagunya. Yang apa ya, Every Summertime, Apartment, terus apalagi sih teman pro 2 ya, banyak lagunya Niki gitu. Nantilah kalau bisa aku puterin ya lagunya buat kamu gitu. Sebelum nanti kita music live chat jam 7 malam seperti biasanya, nanti aku bakal kasih info juga buat kamu ya. Sambil nunggu, aku bakal puterin lagu-lagu dulu buat kamu yang pengen request lagi. Pastinya boleh dong. Di WhatsApp-nya jangan lupa ya, WhatsApp Pro 2 di 081327 8669.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh, Mas?
1: Gini loh, Pak. Saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya, Pak ya?
2: Gini wae, Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan, Mas. Yaudah, sana. Silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Waduh, hancur aku.
2: Yaudah, next. Selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.

Yos, kemarin abis nonton konser The Weeknd kah teman berdua? Yang nonton kemarin siapa ya? Tanggal 26 sampai 27. Tapi akhir-akhir ini di Jakarta sendiri ya memang banyak acara ya teman berdua, apalagi konser-konser kayak gitu, dan ternyata itu berimpact bagi DKI Jakarta sendiri. Jadi konser The Weeknd di Jakarta kemarin ya gak hanya menghadirkan pertunjukan musik yang skalanya memang udah internasional gitu ya, tapi ternyata juga ikut menggerakkan aktivitas ekonomi kota Jakarta. Bagus-bagus kalau gitu ya. Nah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ini menyebut bahwa gelaran Pesta Pora, kemarin juga ada Pesta Pora, Pesta Pora ya, dan konser The Weeknd selama akhir pekan lalu ini ternyata menghasilkan dampak ekonomi hampir sebanyak 250 miliar rupiah teman berdua, atau sekitar 13,8 juta US dollar bagi Jakarta. Itu fantastis ya, banyak banget itu, 250 miliar. Nah, angka tersebut berdasarkan laporan yang diterima ya oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta begitu. Memang ya, kemarin yang nonton siapa aja nih? Ada gak dari warga Solo? Sebenarnya ada sih, kemarin aku lihat story-story teman-teman aku gitu ya, pada bisa nonton, alhamdulillahnya di apa ya, bisa nonton The Weeknd di Jakarta, tepatnya di JIS. Jadi memang konser The Weeknd dengan tema atau bertajuk After Hours Till Dawn Tour ya, ini berlangsung selama 2 hari, itu tanggal 26 hingga 27 September kemarin tahun 2026 ya, di Jakarta International Stadium atau JIS. Sementara itu ada juga Pesta Pora 2026, ini juga digelar di tanggal 25 hingga 27 September di kawasan G Expo Kemayoran dengan 330 penampil di 19 area panggung. Memang banyak banget ya, dari tanggal 25 sampai 27 pas-pasan banget, pas-pasan ya. Berpapasan juga sama The Weeknd ya di tanggal 26 sampai 27 itu enggak kebayang serame apa teman berdua di sana. Udah Jakarta tuh udah rame, ditambah juga ada event-event kayak gini. Apalagi ada The Weeknd yang udah internasional juga gitu ya. Dari orang manca pun juga pasti datang berebutan untuk tiketnya kemarin ya. Nah, aku baca-baca juga tiketnya kemarin kayaknya dimulai kisaran dari 950 ya hingga berapa JT itu. Wow, luar biasa, angka yang cukup fantastis gitu ya. Kalau free yang festivalnya kalau enggak salah dua berapa gitu teman pro dua ya. Mungkin bisa cek aja ya. Kalau kemarin tuh berapa, mungkin bagi yang sudah membeli tiketnya bahkan sudah menyaksikan sendiri konsernya bagaimana gitu kan, mungkin tahu, lebih tahu gitu kan. Kalau aku sih mending, bukan mending, karena ya di sini aja dulu gitu ya. Menjaga studio Pro 2 tercinta ini aja di sini. Jadi enggak perlu jauh-jauh sampai Jakarta ya. Mungkin melihat lewat story-story teman-teman aja udah cukup gitu. Karena jauh ya. Sampai ke Jakarta 2 hari itu ya, 26-27 September itu kemarin Sabtu Minggu ya, pas-pasan banget, berpapasan banget, pas-pasan banget kayak apa aja ya. Mungkin kemarin ada yang nonton juga teman Pro 2 konser-konsernya Pesta Pora terus sama si The Weeknd ini ya, kayaknya pecah banget aku lihat story-story teman-temanku tuh pecah gitu ya. Dan gokil ya, namanya juga sekelas The Weeknd ya, udah internasional gitu kan, pasti bakal pecah gitu kan. Bukan pecah apa-apa nih, maksudnya gokil lah gitu. Nah, lanjut lagi menurut Pramono ya, jadi efek ekonomi dari acara musik berskala besar ini ternyata dapat terasa ya di berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan acara, mobilitas masyarakat, hingga pengeluaran pengunjung selama berada di Jakarta. Jadi memang ekonomi sekitar apalagi kota Jakarta itu juga ikut terdampak ya, tapi dalam hal baik gitu ya. Bahkan tadi kan sudah dijelaskan juga gitu ya, meraup hingga hampir 250 miliar rupiah. Itu sungguh luar biasa. Nanti kira-kira mau dipakai untuk apa ya sama Pro 2? Kita tunggu aja.

Oke, teman Pro 2, Deswa pamit ya sampai di sini karena abis ini dilanjutin sama Music Live Chat bareng RRI Pro 2 Jakarta kayak biasanya sampai jam 8 malam ya, teman Pro 2. Dan di sana udah ada Fedra yang menunggu kamu. Hostnya nanti ada Edit sama Elan yang bakal nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi thank you teman Pro 2 udah stay bareng Pro 2 FM dari pagi sampai saat ini. Nanti lanjut lagi bareng Jaga Malam sama Ramah Gemzi kayaknya sih. Pokoknya tungguin aja ya. Bye bye teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2 karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Dharma Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2, langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo,
1: hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, benar.
0: Ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih? Yeah. Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak, kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa

0: aku masuk grand final itu merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
1: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
0: Iya, benar.
1: Benar. Tapi setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
0: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
1: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
0: Yes.
1: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
0: Sempat ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah, I cope with it. Terus ya udah, jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
1: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
0: Iya.
1: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang. Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
0: Benar,
1: gitu
0: iya.
1: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
0: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
1: Oke.
0: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
1: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
0: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
1: Tapi lu posting ke sosmed?
0: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
1: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
0: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
1: Itu
0: jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
0: Ingat. 100.000 pernah.
1: Oh iya, yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
0: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau?
0: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow, tapi
0: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
1: Bener.
0: Jadi kayak yaudah, that was okay.
1: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi tuh seneng banget rasanya.
0: Kayak yaudah
1: kan?
0: Udah happy gitu kan,
1: iya,
0: karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
0: Iya. Yeah.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
1: Yes.
0: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV.
1: Okay.
0: SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau enggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia enggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga

0: mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow, iya. Dari top 24 sampai ke top grand final, iya, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, iya. Lumayan lah ya, naik iya. Turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
0: Iya.
1: Single yang berjudul adalah Kronologi. Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung rapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
0: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
0: Iya.
1: Ya secara resmi dirilis nih.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya. Mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Begitulah, bener.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu nggak sadar, gitu
1: yeah.
0: kan? Kalau dia red flag. Nah, yeah. pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag. Dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona, apa karena bosan saja, apa karena ku peran jahatnya. Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cowoknya mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya gak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia gak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Iya.
0: Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan, terus aku play di sini sambil merem gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai kebawa mimpi. Oh. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku kebawa mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari kebawa mimpi, enggak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti kebawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi so far setelah lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Tapi dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Ya sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Wow. Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock. Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher. Iya.
1: Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard lagu Tercipta Untukku cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra
1: bener,
0: juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu, lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, ini dicariin, lomba ini segala macam, kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget gitu. Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa, apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak, inget nggak?
1: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau gak salah namanya Connie Talbot.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and I, ya. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
0: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fitra.
1: Halo.
0: Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fitra ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fitra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Di
0: itu Fitra ya.
1: Itu Fitra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya sih galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Iya. Setidaknya ada temennya. Berarti yeah. Paling cocok ya, lagi di kamar, yeah, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fitra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak... Ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref atau
1: boleh
0: silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan? Gue gak tau tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa?
0: Head voice.
1: Voice ya, bener ya? Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedra. Guys, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga, yes, berarti ya. Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Ya, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di sosial media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di-follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, siap, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Film Merah Putih teman Pro 2 One for All dikabarkan akan dibuat dalam format live action. Rencana ini disampaikan oleh produser sekaligus sutradaranya, Andy Arto, setelah versi animasinya tayang terbatas di bioskop pada bulan Agustus 2025 dan mengumpulkan sebanyak 2.276 penonton hingga 18 Agustus. Versi live action teman Pro 2 ditargetkan tayang pada tanggal 17 Agustus 2027. Dan proses casting rencananya dibuka di Yogyakarta, sementara pihak produksi juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak lain.
1: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, album perdana Nona, Island Girl, resmi dirilis pada tanggal 18 September 2026 pukul 00. Bersamaan dengan itu teman Pro 2, Nona menghadirkan music video untuk track Star yang menampilkan Bayla, Esther, Christy, dan Sasva dengan visual glowing di tengah suasana hutan gelap sebelum ditutup dengan latar kembang api. Lagu Star teman Pro 2 juga menyelipkan sejumlah referensi Indonesia seperti Jakarta, Terang Bulan, dan Gamelan yang mengusung tema confidence dengan nuansa yang dekat dengan pendengar Indonesia. Dan teman Pro 2, lagu ini menjadi salah satu track yang menarik perhatian netizen.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam, aku teman Pro 2 di sini sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Ya mau gabung atau mau request lagu boleh banget, kalian langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi dan lagunya The Weeknd, Ariana Grande, Die For You. Let's go.

ada lagu Swedish Potion, The Tower Trap, requestan dari Mas Malik yang request di Pro 2 FM yang menggabung masih bisa 0813278669666.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Masuk lagi teman Pro 2 masih dijaga malam bareng sama Kurama Gemzi. Nah, di sini teman Pro 2 ada yang masuk lagi di WhatsApp yang mau request lagu katanya tiaraan ini tulang dan nadi. Oke, aku siapin. Dan ada lagi mau lagunya Perunggu Tapi. Boleh aku siapin dulu ya. Dan langsung aja aku puterin dulu ya. Ada tiaraan ini tulang dan nadi dan lanjut lagi Perunggu Tapi. Let's go.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di Jaga Malam ini kita bakal bahas sarapan-sarapan yang enak. Boleh dong kalian spill sarapan yang enak menurut teman Pro 2. Apa sih yang enak, mungkin bisa jadi referensi aku besok kalau sarapan teman Pro 2. Nah tapi di sini ada Kak RBM Family yang udah masuk di WhatsApp. Katanya selamat malam RBM Pro 2. Pro 2 sahabat terbaik. Halo Kak RBM Family. Katanya sarapan yang paling enak menurutku adalah makan mie rebus plus telur asin. Buat Mas Rama selamat bertugas. Yo Kak RBM Family. Makan mie rebus. Mie instan ya. Waduh. Kalau makan mie instan buat sarapan gimana tuh Kak rasanya Kak? Emang tapi boleh gak sih kalau makan mie instan atau mie rebus gitu di pagi-pagi teman Pro 2? Aduh penasarannya jadinya. Tapi rasanya gimana ya? Belum pernah cobain soalnya teman Pro 2. Tapi boleh deh nanti kasih tahu ya ke RBM Family. Nah teman Pro 2 yang mau sharing-sharing juga masih boleh banget kayak ke RBM Family. Langsung aja di WhatsApp di 081327866966. Ada lagunya RBM Project. Jangan lupa makan.

Masih dijaga malam bareng sama aku sama GMZ teman Pro 2. Aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk nih. Ada dari siapa nih yang udah masuk? Ada dari Kak Nop. Katanya sih kalau aku tadi nge-spill sarapan yang enak menurut kalian. Apa sih ya? Apa aja makanannya gitu. Nah, kalau dari Kak Nop katanya biasanya sih bubur ayam sama sate usus. Wah, enak banget tuh bubur ayam sama sate usus. Wah, jadi kepengen nih. Dari tadi aku kepikiran loh. Wah, besok pagi sarapan bubur ayam kali ya kepengen. Eh, ternyata ada yang komen. Sarapan bubur ayam sama sate usus. Beuh, enak banget tuh teman berdua. Kayaknya jadi pengen banget nih teman berdua. Lanjut lagi, ada yang masuk dari Kail, katanya mau gabung di Jaga Malam, mau lagunya apa sih kemarin namanya? Lagunya Glenn Fredly. Boleh, katanya Glenn Fredly sama Lut Katristiwa. Boleh, boleh. Aku cari dulu, ada nih kayaknya. Ada kan? Betul. Langsung aja aku puterin ya. Nah, teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget, kalian aja WhatsApp di 081-3766-966. Aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk lagi di sini. Langsung aja ada lagunya Glenn Fredly dan Zamrud Katulistia, Kampasar dari Guru Soekarno Putra. Dan ada lagunya Denada, Sambutlah teman Pro 2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Masuk lagi teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama Gemzi. Ada yang masuk lagi dari Kak Zelodias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mid malam long time no see Bray Rama Gemzi. Waduh, katanya ganteng kembarannya Syahrukan. Waduh, bisa aja nih Kak. Katanya dari Kak Riki Dias di Kupang mau request lagu dari Rosa judulnya Sakura katanya. Sakura ada enggak ya judulnya Sakura? Coba wait aku cari dulu ya Kak. Sakura ada enggak ya Sakura? Oh ada, aku siapin nih.

Okay, dan Iki boleh ikutan topik jaga malam nggak, Bray RG? Kalau Iki sarapan yang enak tenan itu nggak lain nggak bukan nasi kuning aja, Bray RG. Nasi kuning enak banget, enak bener-bener. Paling nasi kuning terus pakai telur terus pakai ayam, buh, joss dis itu rasanya enak banget. Terus juga katanya Iki mau good night to Elaker dan Ocean yang sering aktif di WA grup berteman, ada Jeropan Muti, Lenny Jo, Your Friend Loak, Yaniga, Ya Brusen Takal, Silatuf, Lira, dan Yanti Yakob. Iki punya pantun khusus, wah katanya punya pantun khusus juga buat Rama, dan sebut saja Mawar, nama samaran dari cewek Rama. Waduh, waduh, namanya Mawar nih cewek aku bisa-bisanya nih. katanya gini, jalan-jalan ke kota Mawar, jalan-jalan ke kota Blitar, cakep, jangan lupa beli buah naga. Tetapan Mawar bikin berdebar, membuat Rama cinta selamanya. Wait, sweet, sweet, sweet. Bisa aja nih Kak Iki. Aduh. Katanya pergi ke pasar membeli gitar, pita merah, bersimpul dua. Kalau Rama pandang matanya Mawar, dunia serasa milik berdua. Wait. Kata-kata hari ini banget sih Kak Iki katanya. Katanya thank you, Bray. RG penyiar favorit Pro 2 Surakarta. Thank you, Kak. Aduh, thank you banget. Dan Iki like Paul, God bless you. Gua butuh uang tanggal sekarat. Ntar lagi Kak, tanggal muda nih, masih tanggal 29, ntar lagi ya. Tanggal muda. Oke deh, buat Kak Iki abis ini aku siapin ya lagunya, ada Rosa Sakura. Dan lanjut lagi buat Kak Ama yang masuk, katanya Kak request lagunya Anugerah Terindah, Silaun 7 ya. Boleh, Anugerah Terindah ada kayaknya. Anugerah Terindah. Mana ya? Anugerah Terindah. Anugerah. Wait. Gak ada deh. Wait Kama, lagunya kayaknya belum ada deh. Kalau Anugerah Terindah mungkin mau ganti lagu Silaun 7 yang lain juga boleh kok. Nanti kalau ada langsung aku puterin ya. Dan juga ada yang mau request lagu, katanya mau lagunya Mistikus Cinta. Boleh, Mistikus Cinta aku puterin deh nih. Mistikus Cinta baik Dewa 19. Langsung aja aku puterin ya. Ada lagunya Rosa Sakura buat Kak Iki di Kupang. Wah, dari Indonesia Timur teman 22. Dan ada lagunya Dewa 19, Mistikus Cinta.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Nah, masuk lagi teman Prodo 2, masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ. Ada lagi yang masuk dari Kak Hil lagi, katanya mau sharing, katanya kalau sarapan tuh enaknya mau ngopak sama teman-teman, paling ngopak sama makan buriam. Wih, enak tuh, jadi pengen ikut nih kalau makan buriam. Ngopak dulu apa buriam dulu? Buriam dulu ya baru ngopak teman berdua. Terus dia katanya juga selain ngopak mau request lagu juga. Mau lagu katanya, lagunya Kak Hitna, Soulmate. Oke, aku siapin ya lagunya Soulmate. Wait, aku siapin ada lagunya Kak Hitna. Nah, langsung aja aku puterin dulu Kak Hitna Soulmate buat Kak Hil yang request lagu. Dan yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget di WhatsApp di 081327 866 966.

Yes, teman Produa, udah kerasa banget ya dari tadi. Dari jam 8 sampai sekarang mau jam 23.00 aku temenin teman Produa. Dan saatnya sekarang kita harus bergeser ke jazz music teman Produa. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Produa FM Solo buat teman Produa semua. So, aku Rama Gamzi, harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Dan sampai ketemu lagi besok di Santai Siang teman Produa. Besok aku temenin di Santai Siang di Produa Hitlist sampai jam 3 sore teman Produa. So, Rama Gamzi, pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Dan masih aku temenin di Jazz Music teman Produa. Rama Gamzi out, bye-bye.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta, kami mengucapkan selamat pagi, tetap semangat dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: تحدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, senantiasa memberikan kita kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecukupan materi dan imateri sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Itulah harapan kita semua. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, kehidupan kita tidak lepas dari namanya cobaan ataupun ujian. Kehidupan ini, kehidupan di dunia, pada hakikatnya terdapat ujian dan cobaan. Hal ini adalah merupakan cerminan kasih sayang dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang pedih di akhirat kelak, sehingga ia menggantinya dengan menimpakan berbagai cobaan dan ujian di dunia yang juga berfungsi sebagai penggugur segala dosa-dosanya. Semakin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka cobaan yang diberikan padanya juga semakin berat. Karena ujian atau cobaan tersebut akan semakin menaikkan derajatnya dan kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada diri kita masing-masing. Hidup dunia tidak lama, tetapi ujian dan cobaan akan terus menerus sepanjang masa selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sedih, kadang menangis, kadang kita tertawa, kadang kita bahagia, kadang kita nelangsa, kadang kita nestapa. Itulah kehidupan dunia. Dan Islam hadir sebagai agama, sebagai aturan bagi kita semua. Ada beberapa resep terkait dengan kenapa hidupku banyak cobaan. Yang pertama, senantiasa dalam kehidupan ini kita persiapkan untuk selalu memperluas kesabaran dan menghadapi banyaknya cobaan. Bersabar merupakan sebuah kunci yang bisa memberikan kita semua kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan masalah-masalah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Melatih kesabaran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan kita paham sekali. Tapi kalau kita bisa menjalani dengan tabah, menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lebih tangguh dalam menghadapi segala cobaan yang mendera kita dari hari ke hari, dari masa ke masa, selama hidup ini penuh dengan cobaan. Kemudian yang kedua, jangan terlalu overthinking saat menghadapi sebuah masalah. Karena kita juga tahu dari berbagai macam pemikiran yang buruk dalam diri kita, pasti akan selalu muncul dalam pikiran-pikiran kita. Hal ini sebenarnya wajar, terjadi karena kita semua terlalu khawatir akan terjadinya dampak buruk yang ada dalam cobaan kita. Kita takut, kita belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itulah yang terjadi. Kita sering terlalu overthinking pada cobaan-cobaan yang datang menghadapi kita. Kemudian yang ketiga, Allah menjalani kehidupan dengan apa adanya. Dikatakan oleh seorang pakar psikolog, yaitu Jennifer Kanz, PhD, dari sebuah tulisan dalam Psikologi Today, bahwa manusia harus berusaha untuk menjalani hidup dengan apa adanya. Ditanamkan oleh mereka bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan apa adanya. Baru kemudian ia bisa menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupannya. Menjalani hidup dengan apa adanya juga bisa membantu untuk hidup lebih nyaman, hidup lebih berpikir jernih dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang menghampiri. Kemudian yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, cobalah untuk bersyukur tentang apa yang Allah berikan kenikmatan pada diri kita, tentang apa yang Allah berikan kebaikan pada diri kita masing-masing. Karena banyak manusia yang lebih mudah untuk menghitung masalah dibandingkan dengan berkah yang didapatkan. Menghitung permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, tapi lupa terhadap karunia atau berkah yang Allah berikan pada kita. Padahal kita bisa mencoba untuk mengubah perspektif dengan bersyukur dan berusaha menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, khususnya dalam keadaan fisik yang baik dan mental yang baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah senantiasa kita jangan sesekali mengeluh. Jadi kita tidak diperkenankan untuk banyak mengeluh, tetapi sesekalipun kita bisa. Karena kadang-kadang mengeluh itu perlu, di mana saat pikiran kita sudah terlalu berat, kita juga perlu menyadari dan memahami perasaan kita sendiri. Sebagai seorang manusia, kita tetap diperbolehkan untuk mengeluh. Jika kita merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi semua cobaan, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus ada dan ditanamkan dalam setiap diri kita. Maka cara ini bisa membantu kita menjadi lega

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati mengikuti Ale, teman Pro 2, seorang pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah dan berniat menyerah pada hari ulang tahunnya. Sebelum mengambil keputusan besar tersebut, Ale ingin menikmati seporsi mie ayam favoritnya sebagai keinginan terakhir. Namun teman Pro 2, keinginan sederhana itu justru membawa Ale pada berbagai kejadian dan pertemuan tak terduga yang berlahan mengubah pandangnya terhadap kehidupan. Film yang diadaptasi dari novel Brian Krisna ini disutradarai Kans Agus dan dibintangi Benedictus Siregar, Teuku Rifnu Wicaksono, Karena Zulfa Maharani, Tika Panggabean, serta Ciko Kurniawan. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada November 2026.
0: Info Pro 2.
1: Narnia The Magician's Nephew, teman Pro 2, merupakan film petualangan yang disutradarai sekaligus ditulis Greta Gerwig, diadaptasi dari novel C.S. Lewis dengan judul yang sama. Film ini teman Pro 2 mengisahkan asal-usul dunia Narnia termasuk konsep penciptaan dunia tersebut melalui nyanyian seekor singa kosmik yang sangat membekas dalam imajinasi Gerwig sejak kecil. Film ini dibintangi oleh David McKenna, Beatrice Campbell, Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciaran Hinds, Daniel Craig, dan juga Meryl Streep, teman Pro 2. Film ini akan dirilis di IMAX dan Bioskop Global pada 12 Februari 2027 dengan pratinjau khusus IMAX mulai 10 Februari sebelum hadir di Netflix pada 2 April 2027.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

abu buat kamu yang perasaannya gak abu-abu ya. Apa kabar teman Pro 2? Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat sekolah, selamat bekerja teman Pro 2.

Gimana kabar kamu teman Pro 2? Sudah satu hari, sehari doang padahal ya. Udah sehari gak siaran teman Pro 2 dan akhirnya aku berada lagi di kursi penyiar ini ya teman Pro 2. Untuk mengantar kamu di pagi hari ini dalam perjalanan, dalam santai-santai pagi mungkin yang lagi libur atau yang lagi tidak beraktivitas, yang lagi gak hektik ya kan, sambil nikmatin lagu-lagu dari Pro 2 pastinya ya teman Pro 2. Aku temenin sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. So buat kamu yang mau request lagu, mau sharing bareng Atikar Harja, Dispada, selamat pagi teman Pro 2.

Lagi-lagi Spada menghantui aku ya teman Pro 2. Padahal di jadwal sebelumnya aku tuh sempat disclaimer juga ya sama yang buat jadwal, kayak aduh kayaknya jangan pagi ya, aku rela kok kalau jaga malam gitu. Tapi asal jangan pagi. Kalau lagi ada tren di TikTok ya teman Pro 2, kayak kata-katanya gini, aku gak takut kalau disakitin, kalau disia-siain, dibohongin, tapi aku takut kalau aku dapet jadwal shift pagi. Itu beneran ada loh teman Pro 2. Jadi kayak wow, relate juga ya nih ya sama mungkin sama Gen Z zaman sekarang. Tapi mungkin yang kerjanya memang dari pagi sampai sore kayak office hour gitu, mungkin 8 to 4 atau 9 to 5 atau 7 to 6 gitu ya teman Pro 2, mungkin sih gak relate ya. Tapi bagi penyiar yang jadwal siarannya tuh fleksibel, lebih fleksibel, itu aduh buat aku pagi tuh berat ya. Tapi gak apa-apa, kalau buat nemenin teman Pro 2 mah gak masalah banget. Yang penting aku bisa kasih yang terbaik buat teman Pro 2 pastinya, dengan lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang bisa mengantar kamu semangat pagi ini ya teman Pro 2. Pokoknya semangat terus, have a good day. Selamat hari Rabu teman Pro 2. Udah pertengahan minggu ya berarti ya, hampir sih hampir pertengahan minggu dan akhir bulan teman Pro 2. Gimana kondisi kondisi dompet kamu, kondisi rekening kamu teman Pro 2? Semoga ya masih aman ya. Tenang aja, bentar lagi juga apa namanya awal bulan ya, tanggal baru gitu kan, bulan baru masih fresh banget, nanti tebel lagi kok dompetnya teman Pro 2. Oke deh, aku mau menyapa dulu kali ya teman Pro 2 yang ada di WhatsApp pastinya, karena juga aku udah open request dari tadi pagi ya teman Pro 2, dari jam 6 tadi. Dan udah boleh juga kalau misalnya mau sharing di sini, silakan banget, boleh temenin aku sampai jam 10 pagi biar enggak ngantuk ya teman Pro 2. Karena jujur aja, jujur, setiap mau Spada aku gak pernah bisa tidur. Itulah alasan kenapa aku tidak mengambil Spada. Karena aku gak bisa tidur. Aku baru tidur jam 2-an ya. Aku baru tidur jam 2 dan aku bangun jam 3:30 teman Pro 2. Wow, cuma tidur 1,5 jam ya. Luar biasa banget rasanya. Tapi kenapa ya, setiap Spada aku tuh selalu gak bisa tidur. Kayak aku overthinking setiap mau Spada. Karena kayak takut gak kebangun lah, takut apa ya, gak siap atau gimana gitu loh. Cuman kalau jaga malam aku semangat banget gitu. Ini aku kode ya, kode sama yang buat jadwal sih sebenarnya. Oke deh, aku mau bacain WhatsApp dulu dari, aku mau baca dari Kak Catur. Gak salah denger kan aku. Lagi-lagi Kak Catur, kenapa sih kamu meragukan aku, meragukan keberadaanku di Spada Kak Catur? Kenapa sih? Siapa yang sering kamu temui di Spada Kak Catur? Jangan gitu ya, nanti aku marah loh. Gak lah, kamu gak salah dengar. Yes, benar banget, Atika Raharja temenin kamu di Spada Kak Catur. Katanya selamat pagi Kak Atika, selamat bertugas ya Kak. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas, bekerja, bertugas juga buat kamu Kak Catur. Katanya semoga segalanya diberi kelancaran untuk hari ini. Amin Kak Catur, kamu juga ya. Pokoknya hari ini happy-happy aja, yang senang-senang aja, yang sedihnya kita buang dulu, kita taruh dulu ya kan. Sekali-sekali lah teman Pro 2 kita bikin diri ini happy, bikin diri ini gak stres gitu ya. Walaupun tetap harus bekerja setiap hari gitu kan. Have a nice day buat kamu Kak Catur, terima kasih sudah absen di Pro 2 ya. Lanjut lagi, boleh banget kalau mau sambil mengetik, sambil sharing juga boleh banget teman Pro 2, aku tungguin ya. Dari Kaninda katanya, hai Tika, halo. Request lagunya, yang mana nih lagunya nih Kaninda? Adu Pandang dari Rizky Febian kali ya. Request lagu Adu Pandang Rizky Febian ya, boleh banget. Nanti aku cari dulu lagunya, nanti aku puterin buat kamu Kaninda. Selamat pagi juga anyway buat kamu ya Kaninda ya. Selamat beraktivitas juga pastinya. Dan Kaninda juga kasih info kalau Adrian Khalif, tadi aku habis puter ya Adrian Khalif ya. Adrian Khalif bakalan rilis lagu baru judulnya Kita Yang Mesra tanggal 6 Oktober 2026 mendatang. Wow, gak sabar menunggu lagu-lagu baru musisi Indonesia yang sekarang semakin senang dan
Kok seneng sih, semakin enak didengar, easy listening juga, dan kayaknya sih musik-musik ballet tuh bakalan comeback ya teman Pro 2. Jadi aku harap sih ballet is back ya, karena akhir-akhir ini lagi sering banget lagu pop dut, apa namanya, hip dut, pop dut gitu ya. Aku pengen banget lagu ballet yang penyanyi-penyanyinya tuh spesialis lagu ballet, keluarkan lagu-lagu sedih kalian gitu, keluarkan lagu-lagu drama kalian gitu ya, untuk menemani teman Pro 2 mungkin yang lagi pingin melo-melo gitu ya. Nggak sih teman Pro 2, karena agak kangen juga loh sama masa-masa lagu tuh kebanyakan tuh lagu pop ballad gitu, dan festivalan juga. Jadi kayak mungkin lagunya dibuat konser, dibuat sing along, dibuat lomba, ya kan, dibuat audisi tuh benar-benar bagus gitu dan relate gitu. Pengen banget sih. Jadi aku harap buat musisi-musisi ini ya, calling out to musician-musician yang mau bikin lagu, silahkan keluarkan karya kalian, nanti kita puterin di Pro 2 gitu, gak sih? Lanjut lagi deh, thank you ya Kak Ninda ya. Kata Kak Catur apa nih? Kak Catur, kamu kok kayak gitu ya? Kesannya aku tuh kayak, kamu kerja kayak kenapa sih Atika gitu loh. Aku tuh semangat banget ini, gak ngantuk gitu. Aku tadi udah mengganjal dengan apa sih kayak protein bar gitu Kak Catur. Karena tadi aku lapar banget jujur, jam 6 udah lapar banget gimana coba. Tapi kata Kak Catur nih ya, Kak Catur kasih tips juga buat aku katanya. Lucu banget ini searchnya apa ya? Oh ini, kata Kak Catur searchnya adalah cara mengatasi rasa ngantuk ketika siaran. Jawaban dari Google Assistant ya. Katanya cara paling cepat mengatasi rasa ngantuk saat sedang siaran adalah dengan mengatur posisi duduk tegak. Oke, aku akan duduk lebih tegak lagi. Oke. Terus memperbanyak minum air putih. Oke, aku akan minum. Minum setelah ini botol aku, ini aku ASMR botol aku ya teman, tumbler aku teman Pro 2. Nah itu ya, aku udah siap sedia pastinya. Setiap hari aku selalu membawa tumbler pink aku yang cute si ini, dengan berapa mili, kalau gak salah 750 mili ya, berarti aku harus minum berapa? Kan 2 liter sehari, berarti sekitar 2 botolan lebih lah ya. Wow, okay, fine. Dan selain minum air putih serta melakukan teknik pernapasan dalam untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak. Nanti kayaknya enak kali ya pemanasan sedikit gitu. Pemanasan dikit enak kali ya di studio gitu ya, agak apa namanya stretching gitu ya. Tapi benar banget Kak Catur, makasih loh tipsnya ya kan. Kalau ngantuk, kalau lagi kerja jangan tidur gitu. Tapi itu tadi yang Kak Catur bilang ya kan, minum air putih, duduknya tegak dan pernapasan. Yang bawah kayaknya nggak usah dibaca ya Kak Catur, karena itu jujur aja itu salah satu kunci penyiar gitu ya, tapi itu rahasia dapur. Itu rahasia dapur ya, jadi jangan sampai gitu, karena kita biasa melakukan itu sih sebenarnya. Jangan ya Kak Catur, tapi makasih banyak ya udah kasih tips juga buat aku. Lagi apa nih Kak Catur, udah sarapan atau belum? Kalau udah sarapan apa, kalau belum mau sarapan apa? Hari ini pagi ini rakyat sarapan apa ya teman Pro 2? Karena kalau sarapan soto sih gak mungkin ya, jadi aku kayaknya bisanya kayak sarapan yang agak kering-kering gitu loh, kayak nasi uduk, nasi kuning, nasi liwet, bubur. Sebenarnya aku agak pengen bubur sih ya, karena di pada lalu aku tuh sarapan nasi kuning enak banget. Kalau sekarang kayaknya aku pengen bubur ayam sih. Ide yang bagus gak sih teman Pro 2 buat sarapan? Jam berapa ya aku akan sarapan ya teman Pro 2? Ini kayak terlalu early gitu ya kalau sarapan jam segini gitu ya. Oke deh, aku bakalan kasih lagu dulu buat kamu, biar kamu gak ngantuk dengerin yapping aku gitu ya. Udah ngantuk, semakin ngantuk nih Atika kebanyakan nih ya. Oke deh, aku puterin lagu buat kamu yang mau request lagu, mau sharing, mau bagi info juga kayak Kak Catur tadi. Boleh banget. Silakan WhatsApp aja di 081-327-8669-66.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Ngomongin ngantuk teman Pro 2, tadi kita sempat bahas sedikit ya tentang ngantuk gitu kan. Tapi tahu gak sih, aku tuh kan baru baca-baca gitu ya. Kayaknya ini kita perlu bahas sedikit deh teman Pro 2 gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan ngantuk, begadang dan juga hormon tubuh teman Pro 2. Ternyata ya, kalau begadang itu efeknya tuh gak cuman ngantuk aja loh teman Pro 2, tapi ada 3 dampak begadang pada hormon tubuh. Waduh, bahaya banget ya berarti buat tubuh ya teman Pro 2. Lah ini mah ngomong sama diri sendiri ya, remind to myself gitu ya teman Pro 2. Begadang teman Pro 2 menjadi kebiasaan yang cukup sering dilakukan karena banyak alasan gitu ya. Mungkin ada yang kejar deadline, ada yang overthinking, ada yang gak bisa tidur, ada yang siangnya tidur terlalu lama, ada yang main gadget terlalu lama gitu kan ya teman Pro 2. Dan sayangnya kebiasaan tidur larut ini gak cuman buat tubuh tuh rasanya capek banget gitu. Kayak padahal udah tidur lama tapi capek banget, masih capek. Gak cuman itu aja efeknya teman Pro 2, tapi juga dapat memengaruhi keseimbangan hormon yang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh. Wow, tubuh juga butuh istirahat kali tik. Dampaknya bahkan bisa mulai dirasakan ketika waktu tidur berkurang dalam periode tertentu teman Pro 2. Nah, hormon ini memiliki berbagai fungsi juga, termasuk mengatur siklus tidur, metabolisme, nafsu makan, serta respon tubuh terhadap stres. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang ngerasa akhir-akhir ini stres atau mungkin nafsu makannya nggak stabil, nah mungkin ini juga bisa gara-gara kamu sering begadang ya teman Pro 2. Ketika waktu istirahat itu nggak cukup, produksi maupun pola kerja sejumlah hormon itu bisa mengalami perubahan teman Pro 2. Kita baca ya dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2, ada efek-efek lain selain ngantuk gitu ya pada saat beraktivitas ya teman Pro 2. Tapi efek lainnya adalah yang pertama nih ya, melatonin menurun dan kualitas tidur jadi terganggu teman Pro 2. Jadi melatonin itu hormon yang berperan gitu buat ngatur ritme sirkadian ini atau jam biologis tubuh kita teman Pro 2. Produksi hormon ini biasanya tuh meningkat pada malam hari sebagai sinyal bagi tubuh bahwa kita tuh butuh istirahat gitu, kayak tubuh tuh udah kasih alarm buat kita gitu kalau kita nih harus istirahat nih gitu. Nah, kebiasaan begadang teman Pro 2 terutama sambil menatap layar ponsel atau komputer dapat menghambat produksi melatonin itu sendiri. Akibatnya apa sih? Akibatnya tubuh bisa jadi susah buat ngantuk ya meskipun udah memasuki jam tidur gitu. Jadi kayak apa ya, insomnia ya teman Pro 2 ya. Nah, terus seseorang juga mungkin tetap tidur dalam durasi tertentu tapi tidurnya jadi gak nyenyak, jadi REM sleep gitu ya teman Pro 2, atau gak deep sleep gitu loh. Nah, tapi itu tadi ya, tidurnya jadi gak nyenyak dan lebih gampang terbangun atau memberikan proses pemulihan yang optimal gitu. Jadi kalau ini terjadi terus menerus, nanti pola kerja hormon yang lain tuh jadi ikut keganggu juga gitu teman Pro 2. Nah, selain si melatonin, ternyata kortisol itu juga bisa meningkat dan tubuh lebih mudah mengalami stres. Aku juga ngerasa juga sih kayaknya agak gak stabil ya ini, mungkin dalam hal mood, dalam mentality juga, dalam psikis juga tuh jadi gak stabil gitu waktu begadang dan jam tidurnya berantakan ya teman Pro 2. Nah, kalau kortisol ini teman Pro 2 merupakan hormon yang bantu tubuh untuk menghadapi tekanan baik secara fisik maupun secara psikologis gitu. Jadi kalau kita stres, kalau kita lagi banyak pikiran ya, si kortisol inilah teman Pro 2. Nah, habis itu dalam kondisi normal kadar kortisol ini berada pada tingkat yang lebih tinggi pada pagi hari sehingga tubuh tuh lebih siap untuk menjalani aktivitas teman Pro 2. Setelah itu kadarnya secara bertahap bisa menurun loh menjelang malam, apalagi kalau kita nggak menjaga pola stres kita gitu ya teman Pro 2. Kondisi ini juga dapat membantu tubuh terasa lebih tegang dan berpotensi meningkatkan rasa stres. Kalau kamu kurang tidur terus menerus menjadi kebiasaan, gangguan terhadap pola kortisol ini juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan tuh. Nyambung-menyambung mereka ya, nyambung-menyambung menjadi satu teman Pro 2, si hormon-hormon yang ada di tubuh kita ini ya teman Pro 2. Dan yang ketiga nih teman Pro 2, yang terakhir adalah hormon pengatur nafsu makan menjadi tidak seimbang.
Buat kamu yang lagi diet, yang lagi jaga pola makan, kuncinya tuh sebenarnya jangan begadang sih, jangan begadang dan juga jaga pola makan benar gitu, atau mungkin bisa IF dan lain sebagainya teman perdua ya. Kurang tidur juga dapat mempengaruhi juga loh hormon yang berperan dalam mengatur rasa lapar dan kenyang. Dua hormon yang punya fungsi penting dalam proses tersebut ini ghrelin dan leptin namanya teman perdua. Ghrelin dan leptin. Kalau ghrelin sendiri merupakan hormon yang merangsang rasa lapar ketika seseorang kurang tidur gitu. Kadar hormon ini cenderung meningkat. Nah, sebaliknya nih, kalau tadi si ghrelin, kalau sekarang si leptin. Kalau si leptin ini memberikan sinyal kenyang dapat mengalami penurunan teman perdua. Perubahan ini membuat seseorang sebenarnya lebih mudah merasa lapar meskipun tubuh itu udah dapat energi yang cukup gitu. Jadi kayak gampang lapar gitu, rasanya kayak kurang terus nih, aku makan gak kenyang-kenyang gitu ya teman perdua. Nah, kondisi ini juga dapat membuat keinginan untuk makan menjadi lebih sulit dikendalikan. Gawat nih ya buat teman-teman yang mungkin lagi menjaga pola makan tapi begadang, itu efeknya kamu nanti jadi lapar terus, jadi craving terus terhadap something sweet or something yang berat-berat atau yang asin-asin gitu, jadi berat. Jadi mending jaga pola tidur biar pola makan kamu juga ikut terjaga gitu teman perdua. Gimana kamu, apakah ada yang juga menjaga pola tidur atau bahkan gak menjaga aka gak bisa tidur aka begadang, insomnia teman perdua, kasih tahu aku ya. Oke deh, di WhatsApp ada Kak Musang, katanya selamat pagi. Pagi, aku Musang di Solo Baru, katanya duh bingung nih Kak, pikirannya kemana-mana gak asik, heran deh kayaknya butuh ke kebun binatang dulu nengokin teman-teman aku, ambil libur dulu bagus kayaknya. Wow, seru juga ya. Benar sih, sebenarnya ambil jeda itu gak masalah ya, selagi gak berlebihan dan kita masih punya hak itu. Jadi gak masalah untuk ambil jeda sebentar, untuk tarik nafas dulu dan menjauh dari tekanan gitu ya, biar kita refresh lagi gitu. Request lagu Kata-kata dari Ziva boleh? Boleh dong, ditunggu ya Kak, terima kasih. Sama-sama, Kata-kata by Ziva. Oke deh, aku cari dulu ya. Oke, kalau gitu aku puterin langsung aja buat kamu Kak. Siapa? Kak Musang. Have a nice day dan jangan stres-stres ya.